0: 99,3.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
2: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Sesi Pribumi.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Oh, ada enggak nih di sini yang pagi-pagi udah falling in love? Udah jatuh cinta ya. Mungkin sesimpel jatuh cinta sama masakan istri. Aduh, enak banget sih yang pagi-pagi udah dimasakin ya sama teman Fox. Bagi dong. Aduh, gue ini mau menyapa dulu nih teman Fox yang sudah bergabung di aplikasi. Sudah ada Ketut Ari Sugina Dinastra. Halo. Dari penamparan Jalan Gunung Andakasa Padang Sambian hadir. Nggak request nih beli Ketut Ari. Ada Abah Waisel dari Semplangan Gianyar juga stay tune. Kalau mau request boleh ya. Lagu-lagunya lagu-lagu baru ingat. Kalau di sesi pribumi lagunya lagu-lagu baru ya. Terus juga gue ini mau menyapa lagi. Ini sudah ada Bu Joni, sarang Pak Joni dari Buana Indah. Selalu nyarengin, selamat bertugas. Semoga sehat, asungkara. Salam sama Gong Biang Rake. Ada Pak Rere Rueskani. Terus ada Pak Yongde, Gong Aji Apel di Padang Sambian. Pak Raden, request lagunya selalu on seven. Siap, ditunggu lagunya ya Bu Joni. Ada Gong Aji Apel dari Padang Sambian juga ya, sudah gabungan di pagi hari ini. Kemudian ada Pak Wayanaya juga dari sesi pribumi lagi. Ikutan di sesi pribumi. Selamat pagi dari Pedungan hadir. Ada Ari Zeren pagi, request Leo Drop pesan terakhir ya. Ada Lo Sumar Lembur katanya, weh mantap nih. Selamat pagi juga ya Bu Lo Sumar. Semangat. Ada Bligas Bawa, gimana kabarnya hari ini? Astungkara baik. Dari Batu Bulan, request lagunya It Gitaf, Sedih Aku Sebelum Hujan. Thank you. Ditunggu ya teman-teman Fox lagunya yang udah request. Gue ini puterin dulu nih satu lagu dari Salaan Seven, requestannya Bu Joni sama Pak Joni.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Sementara Fox masih di sesi pribumi ya. Satu lagu dari Dewa featuring Elo Juliet ya, spesial gue gak diputarkan untuk Kamahawira dan Anjaya yang sudah request lagunya tadi. Dan ternyata kita gak berasa nih, udah masuk di menit ke-20 jam 8 pagi ya Sementara Fox. Cepet banget jamnya. Nah, gue ini mungkin mau menyapa kembali Sementara Fox yang sudah bergabung ya. Niki sudah ada Pak Gongurah, Niki Gongurah Dalung. Salam katanya buat Pak Desure, Pak Putu Fendi, Gongurah Dalung, Pak Saud, Bu Aan, anak-anaknya sukses terus, Pak Arya, Bu Kadex, Cantina, Pak Made Yudi, Pak Gunawan, Kevin, dan Gongge Ade sukses. Matur suk sama, ada Mbok Yantini dari Selat Udah hadir. Selamat pagi Mbok Ira dari Penebel, request Iwan Fals featuring Isyana Saraswati, Bunga Terakhir. Terus ada Tupurwa juga. Katanya kirim salam buat Angelika Putri Nyoman Swastika, Ketut Aris Segina, Cambo Is Denari, Putu Drupadi. Request Cakrakan Kekasih Bayangan. Itu tahun berapa ya? Nanti kalau bisa diputerin ya. Ada Pak Tu Arya Kubon Tubuh dari Ulakan Manggis Karangasem ikutan. Salam kenal ya. Matur sama teman-teman Fox yang sudah bergabung ya, jangan kemana-mana yang udah request, stay tune terus sampai jam 10 pagi nanti. Buat teman-teman Fox yang belum follow media sosialnya Fox Radio Bali, dulu teman-teman Fox di follow dulu. Niki ada Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM, ada juga Instagramnya @99,3 FM Fox Radio Bali, TikTok YouTube-nya Fox Radio Bali, dan aplikasi streamingnya kita ada yang teman-teman Fox bisa download juga di App Store atau di Play Store gratis ya teman-teman Fox.

0: 99,3.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit. Tayang eksklusif hanya di

0: Rewel Villa, beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga ke Tewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Sesi Pribumi.

99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Adrian Khalif dan Jessie Lucy, ya, satu lagu yang dengan judul Sialan. Aduh. Semoga hari ini enggak sial ya sama Tuan Fox ya. Semoga beruntung nih kita ya. Ya kan, apalagi yang masih harus kerja di hari Sabtu. Semangat ya sama Tuan Fox ya. Tadi ada Bulu Sumar tuh yang katanya lembur. Wih, mantep banget. Semangat ya, semangat pokoknya buat Semutan Fox, pejuang cuan. Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Nah, Semutan Fox, niki untuk Semutan Fox yang suka dengerin radio Om Swastiastu, ring tengahing, up jagat digital mangkin Semutan Fox radio niki setata dados pengiring sane satya nyarengin pekarian, ngicenen informasi, ngibur miwah dados inspirasi sebilang rahina. Setuju napitan Semutan Fox. Dan iki Mangda Radio Reng Bali, Presiden Ngelimbak Turmanut Reng Pikayunan Semeton, PRSSNI Bali, niki nunas keledangan Semeton Fox sami, melarapan untuk survei digital pemargin Radio Reng Bali. Melarapan survei puniki, Semeton Fox Presiden Ngewedar Daging Pikayunan Rikale Miragi Radio, kebutuhan informasi miwah hiburan, tur usul Mangda Radio Reng Bali sayan ngebecikang, geh. Survei puniki wantah kedagingin, kirang langkung 5 menit kemanten, saluir penyawi Semeton Mejanten Pacang Raos Ringit. Yening jagi ngereras survei punike, langsung klik link tri sane wenten ring bio Instagram Fox Radio Bali @99,3 FM Fox Radio Bali, tur pilih link survei pemargin radio. Sesemangnya Semeton Fox sampun ledang ngewantu Mangda Radio Bali sayan maju riwekasan kreatif tur relevan ring generasi makasami.

0: Fox Bali.
1: Sapa sih Reniki sana kewah ngararah produk sana aman, angin perawatan kulit semeton Fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun wetan produk sana sampun aman, kanggen majeng reng semeton Fox sarang sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tato alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung male yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangen bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan iki ke nomor 081-993-100-102. Ngali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing ada lawan.
2: Ultimate Sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal, kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga sing ada lawan.
3: Sesi Pribumi.

Yeay, sama Salsa Bill, Hachu. Siapa nih yang relate banget sama lagu yang satu ini, Selamat Tahun Fox? Kayaknya hampir dari kita semua ya, yang bekerja pernah mengalami nih semua lirik yang ada di lagunya Salma. Oh, keren banget ya, digarap jadi lagu gitu ya, penyanyi ya. Keseharian pun ini bisa jadinya jadi lagu gitu kan, luar biasa. Ada yang lebih luar biasa lagi nih, Selamat Tahun Fox, yang pastinya Selamat Tahun Fox yang mau dapetin reward umroh bersama Sanga-Sanga. Masih pada ingat gak nih Selamat Tahun Fox? Nah, harus dicatat juga ya, kalau periodenya ini hanya sampai di tanggal 1 Desember 2026 aja Selamat Tahun Fox. Udah ngumpulin amplop berapa? Kali ini Kong Hani mau kasih tahu cara yang lebih gampang ya, Selamat Tahun Fox. Dicatat dulu, disiapin pulpen, kertas, atau mungkin mau di record juga boleh banget ya. Kumpulkan 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga regular, varian balur atau tanamilah tanahmu, klasik atau yang ultimate ukuran 100 mili. Wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya di atas tahun 2024. Kemudian, Selamat Tahun Fox bisa lampirkan foto KTP Anda, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan alamat lengkap, pilih kategori peserta seperti karyawan atau konsumen atau sangasian. Tulis kategori peserta pada amplop, kirim langsung ke pabrik Sanga-Sanga di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Bakbakan Bianyar Bali, atau bisa juga ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar Bali ya. Ingat Selamat Tahun Fox, semakin banyak Anda mengirim, semakin besar peluang Anda untuk menang.

0: Fox Bali. Sabun tanah milah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malikisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Niki minyak sana kesenengin tiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringkas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uli sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Sesi Pribumi.

Sangat-sangat Semeton Fox. Persyaratannya berpenampilan menarik, rapi dan percaya diri di depan kamera. Kemudian memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan aktif berbicara, berpengalaman sebagai host live streaming, memahami platform live streaming seperti TikTok Shop, Shopee Live, Instagram Live, dan sejenisnya. Nah, lokasi penempatan ada di Gianyar, Bali. Bisa kirim lamarannya ya ke Semeton Fox ke Windy, WINDY Yulias at kutuskutusherbal.co.id atau bisa di WA di nomor 0878-2589-7369. Sekali lagi di 0878-2589-7369.

Satu lagu dari Nano, Separuhku ya, Semeton Fox. Spesial gak diputarkan untuk Mbok Tut Jumlo yang sudah request lagunya. Saking Banjar Apuh, Mawang Ubud, Niki Sane sampun nyarangin gongge aning ya. Matur suk sama, semoga terhibur. Dan juga Niki sudah ada Adi Suputra, Om Swastia, Surah Haji yang Semeng, Reng, Jagapati, Badung. Niki request tembangnya Dewa 19 Firza, featuring Firza, Separuh Nafasmu. Ada juga Bu Sekaryani Kebo Iwo nyarengin, matur suk semua. Wenten Madewarsini Rahajeng Ring saking Nusa Dua, Niki nyarengin nge, matur suk semua. Selanternya nih Niki Semutan Fox, Wenten Pak Yoga Canggu. Ada juga Niki Beli Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan, kirim salam buat aku aja yang lagi santai sambil ngeteh. Ada juga Cak Moi, selamat pagi dari Poh Gading. Quotes of the day, dulu kita hanya orang asing yang saling berkenalan, dan sekarang kita kembali asing dengan cerita dan kenangan. Weh mantap. Lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Siap-siap. Salamnya buat Mengongge Ani, semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya, amin. Astengkare, ada Nini Gusta hadir, Reng Pemedilan, salam-salam untuk anak cucu Nini. Matur suk sama Nini. Ada juga Nini Zeren, Rahajang Semeng, Gunung Guntur hadir, Batas Senjang ge, kita usahakan lagi. Siap. Tunggu lagunya nge Nini, matur suk semua sampun nyarangin. Jangan lupa Semeton Fox yang belum follow media sosial Fox Radio Bali, durus di follow dumun wenten Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM, Instagram @99,3 FM Fox Radio Bali, TikTok YouTube-nya Fox Radio Bali, dan jangan lupa juga download aplikasi Fox Radio di App Store atau di Play Store gratis.

0: 99,3.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang Dilang, sakit Sani kerasiang. Mekrane, PT Kutus-Kutus Herbal, mendui produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih atasan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Staycation bareng yuk. Enak nih, rame-rame.
3: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
2: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
3: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya. Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
2: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
3: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita enggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
2: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via website-nya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
3: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
2: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
0: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.
4: Sesi Pribumi.

0: 89,3.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy. Harganya grosir.
1: Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi ya, Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.
5: Sesi Pribumi.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Ivan Savetin, Jangan Paksa Rindu, spesial nggak diputarkan untuk Cam Boys yang sudah request lagunya. Semoga terhibur ya, Ca, ya. Jangan galau-galau, Ca. Baru juga tanggal 13. tanggal 13, bener kan? Tanggal 13 Juni, ya. Baru banget loh tanggal 13 Juni. Gimana, ATM aman, rekening aman? Aman lah ya, masa gak aman sih. Nah, kalau semeton Fox ya, Niki, supaya gak galau, apalagi kan hari ini tuh hari Sabtu, ya kan. Katanya weekend, tapi masih tetap kerja, gak apa-apa ya. Nanti pulang kerja boleh nih, nyempetin main-main ke Mangulango Lake Resto semeton Fox. Jangan lupa makan siang di sini, karena di sini wenten akeh niki nggih menu ajengan sane meduwe cita rasa khas wenten ulam ayam bebek bepaseh dan dijamin halal semeton Fox. Alamatnya niki wenten ring Jalan Sawu nomor 122 Desa Pacung Bitre, Kabupaten Gianyar, Bali. Mangulang oleh resto niki taler dados rekomendasi majang semeton Fox sane pacang meduwe parikrama. Nah, cocok niki semeton Fox napi male mangken sampun dewasanya nganten niki nge semeton Fox. Si rauning niki semeton Fox ngereh genah anggen ngarianin resepsi genten. Nah, bisa niki semeton Fox di mangulangule resto. Santukan niki wenten genah sane presiden nampung kutus tali diri. Nggih. Jadi lumayan, bukan lumayan lagi, luas banget niki tempatnya semeton Fox. Langsung mantan ya semeton Fox, ane durung pernah niki nge belum pernah ke Mangulangule Resto, apalagi yang di seputaran Gianyar sana. Wah, deket banget ini. Langsung aja cus ya semeton Fox ke Mangulangule Resto malam ini juga, atau mungkin dari siang hari ini boleh. Mangulango Lake Estetik Restoran, kesarengin kaluwihan danu, bagus saking sangat-sangat.

0: 99,3.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Sesi Pribumi.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Selamat tahun Fox ya. Masih di sesi pribumi, selamat tahun Fox. Masih barengan sama Gongge Ani sampai jam 10 pagi nanti. Dan kita sudah masuk di menit ke-37 ya selamat tahun Fox ya, di jam 9 pagi ini. Artinya, wah bentar lagi udah mau jam 10, jadi Semeton Fox jangan kemana-mana dulu. Pastinya sambil beraktivitas kembali di pagi hari ini, sambil juga dengerin lagu-lagu pilihan yang Gongge Ani putarkan untuk Semeton Fox ya. Kalau Semeton Fox suka banget ya dengerin radio, apalagi udah dari zaman dulu banget nih, dari tahun-tahun gak enak ya udah dengerin radio, sampai sekarang masih tetap suka banget dengerin radio. Kalau sekarang zaman aja udah berubah sama Tone Fox. Jadi sekarang dengerin radio pun juga bukan cuman dari radio biasa aja, ya kan? Tapi juga sama Tone Fox bisa dengerin radio sekarang udah gampang banget, dari mana aja, kapan aja udah bisa dengerin Fox Radio Bali buat nemenin Semeton Fox kemana-mana, ngapain aja ya, lagi sibuk kerja, ngopi, scroll-scroll gak jelas tapi pengen denger lagu nih Semeton Fox, langsung aja Semeton Fox bisa streaming di www.foxradiobali.com. Nah ya, jadi udah praktis, gampang dan siap pastinya nemenin aktivitas Anda seharian.

masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Selamat tahun Fox ya. Yang suka banget lari nih selamat tahun Fox, apalagi kan ya belakangan ini FOMO banget ya. Lari-lari jadi pelari culture ini sama Tuan Fox. Ternyata harus ada yang diperhatikan nih sama Tuan Fox kalau lagi lari. Karena kalau ada tanda ketidakseimbangan otot, itu bisa jadi penghambat performa lari Anda sama Tuan Fox. Nah, ketidakseimbangan otot ini terjadi ketika kelompok otot tertentu lebih kuat, lebih dominan, atau lebih aktif dibandingkan kelompok otot lainnya. Kondisi ini tuh dapat mengubah biomekanika lari, menurunkan efisiensi gerakan, dan meningkatkan risiko cedera. Nyeri berulang, perbedaan kekuatan antar sisi tubuh, hingga perubahan pola lari ini bisa menjadi tanda yang perlu Anda perhatikan sama Tuan Fox. Jadi ya, cedera lari tidak selalu disebabkan oleh latihan yang terlalu berat atau sepatu usang, tapi ada faktor lain yang juga Anda harus perhatikan, yaitu ketidakseimbangan otot. Dikutip dari www.idntimes.com. Semangat nih buat sama Tuan Fox yang lagi suka lari, ya kan sama Tuan Fox. Semangat terus pokoknya, dan pastinya dengan harapan sehat gitu ya sama Tuan Fox. Tapi ternyata banyak yang harus Anda perhatikan. Kalau Anda sering mengalami cedera di tempat yang sama, kemudian satu kaki terasa lebih kuat atau lebih cepat lelah, pinggul turun atau tubuh goyang saat berlari, nyeri lutut yang muncul tanpa cedera yang jelas, performa mandek walaupun sudah konsisten latihan, betis atau hamstring selalu terasa sangat tegang, sulit menjaga keseimbangan saat berdiri dengan satu kaki. Nah, jadi cara mengatasi ketidakseimbangan ini, Semeton Fox bisa latihan kekuatan secara rutin, terutama otot gluteus, hamstring, core, dan juga betis. Kemudian Semeton Fox juga jangan hanya fokus menambah jarak ya, karena banyak pelari meningkatkan volume lari tanpa meningkatkan kapasitas otot pendukungnya, padahal keduanya harus berkembang bersama.

Podcast Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Motor sesama nih kemajaran sematan faksane sampun nyarangin gongge ani wonten Pak Dewa Buana, gong biang rake, Ibu Wen Lasri Madewar sini, Mbok Mutia, Gede Sumaya, Sebonita, Doping, SDC, Pak Komang Chandra Bliansu. Mau kade AC beli gede pas sama tersuk semang ge sampun nyarengin. Gongge ani ning kinunas ampura. Sarang sematan Fox sane durung kewacan iki pesan-pesannya sane durung keputar tembang-tembangnya benjang malih wawanin ge sarangin malih gongge ani ring program dan jam yang sama pastinya. Langsung mantan iki dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, gongge ani pamit undur diri. Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia sanga-sanga sing ada lawan. Baik itu menular ya sematan Fox. Om Santi Santi Santi Om.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Seng Adalawan.
1: Kita Suara Bali. Om Swastiastu, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Sanga-sanga, Seng Adalawan. Semutan Fox, gue Isnike nyaringin Semutan Fox mewali ring program kesayangan Semutan Fox, program kita Suara Bali. Untuk teman-teman Bali, nyantos segala roras setengah malah jebol, tetap stay tune. Dan baik itu menular, jadi teruslah berbuat baik.

budaya Indonesia. Sing canda canda Bagus Wiranto featuring Erika Dewi. Sampai mengudara semutan fox. Aduh, menapi gatre di kiasannya mengelu aja nih kita kira keteng kecunduknya semuton. Penapi gatron niki dengan informasi-informasi sana banyak banget niki sana beredar. Kenten guys semutan fox dompet dumugi je tetap aman. Dumugi je lancar-lancar niki rejeki niki semutan fox. Berita-berita akhir-akhir pekan niki kan banyak sekali niki harga bahan pokok sana melejit. Terus durung ben niki kerjaan sana bikin pusing kenten ya. Pasti niki aduh bawaannya tuh aduh terus aduh aduh kan niki nya padahal tanandane menjak kentan. Aduh pokoknya niki tan heran kalau misalnya niki semutan fox ngerasa niki hormon stres utawi kortisol semutan fox niki melonjak akhir-akhir ini. Nah, niki titik mau informasi sanelan cerita yang saking detikfood.com. Wenten niki beberapa makanan niki yang bisa membantu ira gesang sami niki menurunkan kadar kortisol atau kadar yang memicu hormon stres punikinge. Simpel aja niki semutan vaksin. Nih kami yang pertama niki mentan alpukat. Nah, alpukat niki ternyata kaya akan serat dan juga magnesium yang pastinya niki ampuh bikin saraf semutan vaksin niki menjadi lebih rileks. Jangan lupa ada juga nih kandungan lemak tak jenuh yang ada di dalam alpukat niki yang pastinya niki baik untuk kesehatan jantung. Bentar masih niki biji-bijian semutan fox, bentar kacang merah, bentar buncis, lentil, kentengnya. Dimana niki biji-bijian niki merupakan sumber serat yang tinggi untuk mengurangi cemas semutan fox. Nah, buncis juga ternyata punya L-tryptophan gitu ya, untuk membantu memproduksi kadar bahagia ataupun kadar serotonin semutan fox. Ada juga niki beberapa ikan beromega 3 seperti ikan salmon, ikan sarden, dan juga tuna. Niki nutrisinya sudah ampuh niki untuk melawan peradangan sekaligus melindungi tubuh kita dari lonjakan kortisol. Ada yang manis-manis nih tapi bukan janjinya dia. Bentar niki beberapa makanan yang bisa semutan fox icip-icip juga. Ada makanan fermentasi seperti yogurt, kimchi, dan juga kombucha niki. Terbukti kadar probiotiknya niki bisa menyehatkan usus semutan fox. Nah, usus yang sehat biasanya juga bisa nih menurunkan gejala cemas dan juga depresi. Wenten maliku is wenten. Niki wenten niki beberapa sayuran hijau seperti bayam dan brokoli. Dimana niki kandungan serat dan juga magnesiumnya niki mengatur fungsi saraf semutan fox. Agar tubuh semutan fox niki menjadi cepat masuk dalam kondisi relax. Wah, ntar lagi niki semutan fox malah aja bos kan niki sampun pun masan galungan, masan kuningan, merainan ge. Coba pilih-pilih niki buah-buahan sanit tinggi vitamin C. Wenten niki jeruk, stroberi, dan juga kiwi. Dimana niki buah pun niki bagus lan becek banget niki mendukung respon tubuh semutan fox pada stres. Yang pastinya niki menangkal antioksidan dan juga peradangan. Terus wenten malah guys, wenten. Nih terakhir niki semutan fox, kacang-kacangan. Wuh, ini favorit semua gongis niki semutan. Wenten kacang almond, kacang walnut, dan juga pistachio. Wuh, ini enak banget. Selain enak, ternyata juga kandungan magnesiumnya bagus buat mendukung fungsi otak semutan fox. Coba yuk mulai sekarang kita coba untuk lebih hidup sehat. Pilih-pilih makanan biar gak stres. Kenten gak?

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik. Ultimate Sanga Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga Sanga, sing ada lawan.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga Sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk Sanga Sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga Sanga Sing Adelawan.
2: Gek, enggalin mas saya ge, atau hen mau gek mekarya, pang montora bisa anggon gek.
3: Nggih, Mbok, nggih, antos dumun. Niki gek karime saya ge, pangten nyanan ke di gunung wenten e kecag.
4: A few moments later.
2: Gek, ada cak mekelajan. Sing suwat-suwat tulang tuni. Na engken, gek.
3: Mbok, gek. Niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas gek eh.
2: Mimi, jek ulang tuni mekelo saja nulian niki, gek. Gek, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomi secara niki. Niki, gelah mok gea bakte bekelin.
1: Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampur wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki ke bakte kija-kija jek tempelur ruwet. Untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran

selimang tali rupiah. Rasa yang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep nyane, langsung ke mantan order ring nomor.

0: And voice of sangga-sangga.
1: Bagus Wirate, layang-layang Niki semeton pang sampun mengudara. Requestan lulusan Niki sarang belian sureng wewidangan kelungkung. Temui presiden terhiburnya teman requestannya Niki sampun mengudara. Majarin semeton pas Niki sadi jagi request lagu kirim salam. Dadah sepisah Niki nyaringin gue istiaran terikir yang program kesayangan semeton Fox. Program kita suara Bali. Nah, dadah sepisah Niki saringin gue istiaran yang WhatsApp 087-808-555-993 atau yang live aplikasi Fox Radio. Dadah semeton Fox sarang sami Niki yang menten Niki cita-cita semeton Fox Niki. Makta layang-layang kita nge ke Jerman. Kita layang-layang ke Jerman sambil menek layangan, sambil magang kita nge ring dura negara, terutama nih kiring Jerman utawi reding dijejak kita nge. Tapi meduwe niki cita-cita lan mimpi mekarya ring hotel bintang 5, ring pesiar. Pokoknya niki semeton Fox harus simak niki informasi sana jagi kesobihan titi yang mangkin ya. Tapi niki saatnya semeton Fox niki untuk gabung di Elizabeth International Hotel and Business School. Kenapa gue is? Soalnya nih ya semeton Fox, di bulan Juni niki semeton Fox menten niki program jagoan. Nah nih, panggil semua kerabat semeton Fox niki buat serbu jagoan. Juni beragam promonya di Elizabeth International. Dan semeton Fox Niki, ini misalnya semeton Fox Niki ngambil program 1 tahun Niki, semeton Fox Niki pacang ngemolehang Niki potongan biaya kuliah sampai dengan Rp500.000. Ingat gak semeton Fox, semakin ditunda daftar-daftar, ini potongannya bakal makin berkurang loh. Atau nih, kalau misalnya semeton Fox ngambil Niki program 2 tahun, Niki auto nih, dapetin cashback sebesar Rp8.000.000. Spesial lagi nih buat semeton Fox yang ngambil jurusan hotel digital marketing. Semeton Fox Niki juga pacang ngemolehang Niki cashback Rp1.500.000 plus fotografi gear serta live streaming equipment yang pastinya ini bakal super kece banget. Ini promonya terbatas loh kuotanya. It's gak cuma itu aja nih. Masih ada lagi nih semeton Fox voucher traktiran shopping buat semua yang daftar sekarang. Nah semeton Fox Niki tanpa perlu khawatir nge, mawinan ke kampus Elizabeth International Niki sampun hadir ring Denpasar Gianyar lan Nusa Dua. Pastinya dengan fasilitas kampus yang sudah berstandar internasional, instrukturnya pun sudah profesional yang tersertifikasi, dan kurikulumnya juga sudah berbasis ahli USA. Jadi buruan aja nih, daftar sekarang juga. Daftar kuliah di Elizabeth International. Kenapa? Karena ini promonya cuma sampai di tanggal 30 Juni 2026. Jadi tunggu apa lagi? Wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Nah, semuanya Fox Niki sampun mengudara niki tembang GR. Gede rasa saking Heli Ambarawati featuring Ari Kencana ring rainane mangkin. Nggih. Nah, semuanya Fox Niki sampun lali niki semeton. Mamina niki sanga-sanga produk kesayangan Ira Gesara sami niki sampun hadir dengan produk-produk terbarunya yaitu Ultimate Sanga-Sanga. Nah, semuanya Fox Niki Ultimate Sanga-Sanga niki sampun hadir pasti kenyane niki lebih lengkap dan sampun lebih kekinian. Nah, lianan sekali minyak balur, kenten ge minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Sampun menter masih niki varian sabun, bubuk sanga-sanga, lan rangkaian skincare sane becek banget niki majarnya semuanya Fox Niki. Mangdeng molehang niki kulit sane sehat, kulit sane terawat, kulit sane awet muda pasti kenyane niki nge. Nama jaris mentor Fox Niki bantan informasi inde minyak balurnya nih niki Ultimate Sanga-Sanga peniki sampun nganggan 140 bahan alami pilihan. Pasti kenyane niki sampun keracik khusus anggen ngecene niki kenyamanan lan relaksasi tubuh semeton Fox sarang sami nge. Niki sampun masih niki aromanya niki sampun lembut banget. Masih kenyane niki sampun nganggen sentuhan minyak bunga lavender yang pastinya niki membantu menenangkan pikiran Ira Gesarang Sami. Oh, pas kan niki relaksasi di tengah suasana yang seperti ini. Ditambah lagi dengan sensasi hangat saat dibalurkan niki minyak sanga-sanga ultimate puniki becek banget ke anggen tua muda cewek cowok nge. Pokoknya niki harus wenten ring tas semeton Fox maka sami. Tapi malah niki kemasannya sampun modern, aromanya sampun segar. Kemasannya niki sampun wenten sane kemasan 100 mili, wenten pas niki kemasan travel size yang lebih mini, jadi pas banget dibawa kemana-mana. Sampun lali niki semeton Fox, pastikan nyane niki produk-produk Ultimate Sanga-Sanga pun niki sampun membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang pastinya niki sudah terpercaya. Wajarnya semeton Fox sarang sami indek ngemas tiang lan informasi sejangkepnya nih ngiring rauh ke mantan niki langsung ke Fox Radio Bali sani menggenah drikiring margi Gatot Subroto nomor 98X Kota Denpasar. Betawi dadas masih niki nge pesan ring nomor 081-993-100-102 mewali malia pisan drikiring nomor 081-993-100-102 sanga-sanga sing ada lawan.

0: Vox Bali.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Seng Adelawan.
2: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga Seng Adelawan.

Bahana Budaya Indonesia Tripuspa featuring Blimade Gunawan Niki sing pahit sing manis sampun mengudara semeton box requestan Niki bawasan sarang Blitut Ari Segena Denastra Niki yang membidangan Padang Sambian penamparan sebagai presiden terhibur Niki teman requestan ngene Niki sampun mengudara untuk semua pemangan majari yang semeton box titian Niki sani kantor sejun Niki nyaringin gue siaran terkiring aplikasi Fox Radio Wenten Bu Madewar sini ring wewidangan Nusa Dua nggih suk sama mali niki nggih demugi presiden terhibur antuk teman-teman sane sampun keputerang sareng kok istri iki wenten masih niki nini Gusta ring pemedilan ring rainane mangken salam kene niki sareng go biarake dan butut sida karya ketan nggih nggih suk sama mali niki sampai nyarengin Abah Waisal niki suk sama sampai nyarengin Titia request teman niki Kesha Penny siap jantos teman-teman request saya niki nggih Beli doping SDC, ring gebagan kayu bihi, suk sama sampai nyarengin, lan gue ngaji, gue ngurah ajus, ring wewidangan, dalung niki kayaknya niki nggak Salam kena niki sarang keluarga makasami kemanter, requestannya niki Rudiawan yang terbaru siap. Nama jaring semeton pang sarang sami niki pangtanya nak ketinggalan informasi. Updatean-updatean terkini, dikiring radio kesayangan semeton Fox sampai lali niki nggak Sarangi sosial media ring Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM Teller follow mesin iki Instagram ring at 99,3 FM Fox Radio Bali Nama jaring semeton Fox sarang sami niki sampunang lali niki semeton Fox sampun presiden niki miringin radio ring di jajah megena Yang penting niki mantan koneksi akses koneksi mantan nge Dikiring website foxradiobali.com Nah Marjang ring semeton pos Niki sana jagi request lagu kirim salam dadah spesial Niki nyariin gue istri Niki ring WhatsApp 087808555993

cebur Ari Kencana Niki Smolerbox. Pian hati Niki sakit, katanya dados Niki lewat jalur langit Niki nunas obat Smolerbox. Mana kehilangin sakitnya nih Niki, katanya sekali tembang Niki sane sampun ke request wawasan Niki sarang Mbok Mang Astuti ring widangan dukuh ogang si deman. Nggih. Mantan gak terkonek nih kisaran gus bawa gus Ray kade artawan lan makasami ke mantan suk semua mo lagunya udah diputerin ge semoga persida terhibur ge. Nah sekali wawu nih kini misalnya sempat mau sakit hati kantor ke lapor aja sama sang pencipta ya lapor aja gitu ya. Ini misalnya sempat Fox Niki ngerasa sakit hati nuna si ce mang dek kehilangin sakitnya nih gitu ya biar cepet move onnya gitu ya. Tapi ya nih misalnya sempetan Fox Niki ngerasa sakitnya nih Niki encok pegelinu udah pasti produk sanga-sanga pilihannya nih eh. Nah ini misalnya sempetan Fox Niki jagi ngerara produk sanga-sanga pun Niki sane sampun komplit Niki nge sempetan Fox sampun Niki mantan minyak balur sane becek banget Niki kangen sempetan Fox sarang sami anggen menghilangkan pegal-pegal gatal-gatal terus masih Niki nge bentar Niki masih varian sabunnya nih Niki mangda kulit semeton Fox Niki tambah sehat. Bentar masih Niki variannya lianan Niki nge sekadi skincare rangkaian skincare. Sani becek banget majang reng semeton Fox sarang samil. Mending ampun komplit Niki semeton Fox. Tapi malah Niki sampun gampang Niki ngemolehang produk sanga-sanga pun Niki. Semeton Fox serau ke mantan Riki ring outlet sanga-sanga. Sani mantan ring dek keranjang Bali lantai Siki. Mantan masih Niki produk sanga-sanga pun Niki sampun tersedia ring apotek-apotek favorit Semeton Fox Niki sekadi Kimia Farma Apotek Kaduang 4 Apotek Land Century seluruh Indonesia. Nah Semeton Fox sarang sami Niki pokoknya Niki tan perlu bingung malih Niki nge mauina Niki produk sanga-sanga pun Niki sampun wenten ring makasami wilayah Indonesia. Sampun arisau masih Niki Semeton mauina Niki produk sanga-sanga sane sampun wenten ring outlet lan terjual ring outlet maupun ring apotek peniki ingin peningkat sanga-sanga asli racikan Babe Bambang Pranoto.

Gita Suara Bali. Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: dengan lawan.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang awenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: 99,3.

Wahana Budaya Indonesia Putri Bulan Taman Kota Ninggis Motorfos. Yang tadi ada kesana sami triki menuju regala setengah rora setengah ya. Duh, Semantan Fox Niki elingan gue semantah nyantos gala rora setengah yang kemantan Niki. Nyaringnya Semantan Fox dari kireng program kita Suara Bali. Oh, kaget gak? Kaget. Sama Niki Semantan Fox di tiap Niki sana sampun. Seju Niki nyaringin gue siaran triki. Dan beli gede sama Yasa reng pedawa buleleng Niki suk sama sampai nyaringin. Duh itu purwa Niki suk sama sampai nyaringin Kiss Band Insting sampun mengudara. Miara kesuk sama Niki sampai nyaringin Wenten, gue ngaji apel suk sama masih Niki sampai nyaringin gue istri kiring Wui dan Panang Sambian yeah. Ini Gusta hadir, salam kena Niki nge suk sama Wali sampai nyaringin Titi ya. Lingur Handu suk sama Niki sampai nyaringin Ring Wui dan Kelungko. Wenten Niki Mbok Mutia Rai sana sampai nyaringin Titi Ring Wui dan Nyanglan. Wayan Puja suk sama Niki sampai nyaringin Titi Ring Wui dan Tuliko. Ayan Sene, Ring Widangan Banjar Mas Bedulu sana sampai nyaringin gue isyaran. Lancang Boys Niki sana sampai nyaringin. Jantos demen gak Semantan Fox, kari wetan Niki gala. Jangan risau, jangan gundah gulana. Wetan gala Niki majari Semantan Fox sarang sami. Sana radio-radio Semantan Fox Niki usah. Jantosnya sinyalnya hilang-hilangan. Aduh, makin hilang sinyalnya. Malah jebos bien ngendeh sinyalnya nih Niki gak. Semantan Fox Niki sampun ngerisau lan gunah gulana masih Niki nge Mamina Niki Semantan Fox sarang sami. Sampun presiden Niki merengin radio kesayangan Semantan Fox Driki Fox Radio Bali lewat streaming app lewat streaming website ring www.foxradiobali.com. Elingan Niki Semantan Fox klik Niki foxradiobali.com foxradiobali.com. Mangda presiden merengin gue siaran ring di jejem megenah kita nggak pokoknya Niki radio kesayangan Semantan Fox Niki sampun praktis sampun gampang lan pasti kenyane siap nyaringin Semantan Fox beraktivitas ring di jejem megenah nggih.

0: Gita Suara Bali.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
0: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak mampir ke daerah Candu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada banyak kuliner dan cafe hits yang ada di sana. Kalau soal staycation, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedrooms, sampai three bedrooms. Semuanya punya private pool loh. Untuk akses ke tempat-tempat yang FYP juga deket banget. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga ini. Di nomor WhatsApp 0852-88-8-3x085. Sekali lagi, 0852-88-8-3x085. Untuk update informasi selanjutnya, follow Instagram di @sangasangavillas. Bisa juga di TikTok @sangasangahospitality atau di website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Canggu Villas is a part of Sangasanga Hospitality.
2: Sembilan sembilan koma tiga.

of sanga-sanga. Yesi Diana memilih jomblo. Ini Niki tembang sekali Yesi Diana, Niki memilih jomblo. Ini misalnya semua box Niki memilih napi Niki untuk menghabiskan libur panjang kenaikan kelas alit-alit Niki semalam box. Katakan ini kesempatan pasan yang mantan terima bidangan Jakarta. Katakan utawi meplanning, katakan jadi ke Jakarta. Nah, boleh banget nih buat semua Fox dan juga Foxian semuanya hadir di pameran terbesar se Jakarta Raya yang bakalan hadir lagi. Yes, Jakarta Fair 2026. Nah, udah jadi langganan setiap tahun nih. Kalau misalnya nih sanga-sanga ini sudah hadir di Jakarta Fair. Untuk tahun ini, Smarter Fox dan juga Foxian bisa banget buat dapetin beragam promo menarik yang cuman bisa didapetin di Jakarta Fair. Nah, buat Smarter Fox nih yang mau beli 2 minyak balur sanga-sanga klasik yang ukuran 100 mili, Smarter Fox juga bakal mendapatkan gratis 1 sabun kaliku-kaliku yang klasik. Nah, buat Smarter Fox dan juga Foxian semuanya nih ya, kalau misalnya Smarter Fox beli 2 minyak balur sanga-sanga ultimate yang 100 mili, Smarter Fox juga bakal dapet ini gratis 1 sabun kaliku-kaliku yang ultimate. Nah, ada juga nih promo lainnya, beli 3 minyak sanga-sanga klasik yang 100 mili, Smarter Fox juga bakal dapetin gratis 1 pcs sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekdays, ataupun gratis 1 minyak balur sanga-sanga ultimate travel size untuk pembelian di setiap weekendnya. Eh, nggak cuma itu nih, Smarter Fox. Bakal ada juga nih diskon Rp10.000 untuk produk terbaru minyak gatalin. Wow, ini minyaknya bagus banget buat Smarter Fox yang punya keluhan gatal-gatal ya. Nggak cuma itu aja nih, Smarter Fox. Masih ada nih diskon spesial 10% untuk setiap pembelian minyak balur sanga-sanga travel size. Dan juga nih hampers eksklusifnya sanga-sanga. Jangan lupa ada juga nih tebus murah dan juga ada kesempatan untuk mendapatkan door prize menarik. Jadi buat Smarter Fox dan juga Foxian semuanya, yuk langsung aja datang ke booth sanga-sanga yang ada di Jalan Expo, yang ada di JI Expo, Kemayoran Hall B3C3 lot 40. Karena ingat nih, persediaannya ini terbatas banget loh. Nah, alami itu wajib, alami itu ajaib, tapi hemat itu harus nyata dong ya. Jangan lupa info selengkapnya Smarter Fox bisa langsung aja cek Instagram di @sangasanga_bali.

0: 89,3.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Kita

Indonesia. Aduh, mantan Niki Smartphone Fox Niki terluka. Lan kecewa, kenten ke guys jadi nyapa-nyapa demen Niki Smartphone Fox Titian Niki Sane Kanton, stay tune. Nyariin gue siaran dari kematan Bu Joni, Lan Pak Joni, Bu Tia Febrian, Nini Dania, Beli Gede Pase, Wata Pata Pondo, Bu Made Warni, Bu Herlina Wati, sama si Niki Buda Sawah Yuni, Wanta Niki Santi Asya, Ring Karangasem, Wanten Beli Regen, Niki Ring Mataram, wih, joh kede Niki Smetor, aman gak sinyal gak ya? Aman dong ya, Fox Radio Bali, Asengkara, aman gak? Saya suka sama-sama nyaringin dari Pongki, Butut Mariani, Mbok Jetusri, Beli Putus Ton, Niki Metan masih Niki, Sane sampai nyaringin Titi Metan Butut, Ayulas Mini, Ring Wawidangan Sanur, Metan masih Niki Ring Wawidangan Ketewel, Niki Sane sampai nyaringin Titi Mbok Asri, Nge, suka sama sampai nyaringin, Metan Mbok Losu Martini, Niki Sane sampai nyaringin gue isyaran, Ring Rainan Emangkin. Wenten Nini Desi Aditya suk sama kone Niki tembangannya sampun mengedarang ya suk sama sampun nyaringin mewali Niki Nini sehat-sehat nge Uyan Bor Arini suk sama sampun nyaringin Bu Sekaryani ring kebo iwo Pak Yan Siaje Niki suk sama sampun nyaringin Wenten Putri ring widangan Badung request lagunya Kiss Band sampun mengedarang wabu nge Kakek Dania suk sama sampun nyaringin Bu Yan Lastri Mbok Ira Susiadi pada Armunanta Litut Wijaya Ring Juragan Imam Bonjol Gatan ya, suksama sampe nyarengin mewali Niki Pak Yan Sena suksama sampe nyarengin Pak Yoga, Ari Zaren Ari Zaren gitu ya Suksama Niki sampe nyarengin Amang Chandra Wenten Bumade Rawi Moira Susiadi, oh rame aja Niki Smeton Bida Armunanta suksama sampe nyarengin Bu Wayan Lastri suksama mewali Niki sampe nyarengin Titiang Lan Maka sami semeton-semeton titian Riki sana sampe nyaringin titian suk semeng ye. Nah sampenang lali Niki semeton Fox Sampenang lali Niki saringin Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM Taler follow masih Niki Instagramnya nih eh. Ring at 99,3 FM Fox Radio Bali Pang pengen ketinggalan updatean terkini Riki ring radio kesayangan semeton Fox Sampenang lali masih Niki semeton Fox Semeton Fox sampun persida mirangin radio Ring di jajah megena Nyaringin aktivitas semeton Fox Ring website foxradiobali.com foxradiobali.com ya foxradiobali.com Ali Siki semeton Fox sampun lali niki simpen nomor WhatsApp nggih pantang nyana ketinggalan lan jadi menten pitakan dados pisan kita kenang ring WhatsApp 087 808 555 993

99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Sempurna bang, sampun menten tembang pungutan iki. Lison lan Putri Bulan pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan kan tan ge semeton. Tapi duma ge aja semeton pas sareng sami niki sane sampun nyariin gue is presida terhibur untuk teman-teman sane sampun keputerang driki. Dina sema pemangan niki yen menten kewangan titang enter program kesayangan semeton Fox ring kita suara Bali rainane mangken. Sane mangken gue siki pamit dumun niki semeton Fox. Jaga kondisi jaga kesehatan benjang mawali niki nyariin gue is driki ge renggala sane pate gala dasa semeng ngentos gala rara setengah ring program Gita Suara Bali. Selamat menjejaitan niki semeton Fox. Benyang pun Raina nampun mulai niki nyangger Raina jagat kan nge. Dan tetaplah berbuat baik karena baik itu menular. Langsung ke mantan niki semeton Fox Ring Margi Gatot Subroto nomor 98X Kota Denpasar. Kuingis Jagi pamit undur diri. Fox Radio Bali 99.3 FM Bahana Budaya Indonesia. Sanga-sanga sing ada lawan. Om Santi, Santi, Santi, Santi Om.

yang tegite pratiak seukir lan pasir. Ukir pinagawa tuning kare pasir rang lebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

Saudaraku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup sendiri.

0: Vibes Bali.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pasti kasang pendados impian iraga sarang sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Niki minyak sana kesenengin tiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang rengkas tiangnya.
3: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleh sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Yire, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
5: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
0: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu sane mangkin, semeton Fox nge ngiring sareng sami budal, semeton Fox mekar ya, utawi semeton Fox sane mangkin jak sedok pisan cus meluncur iraga sareng sami ke mangolangole Kristus. Semeton genah numas ajengan sane dat membuat kangen sareng keluarga nge ngajeng sareng keluarga timpal-timpal semeton mitra pokoknya maka sami kewawahin male anti pemandangan danu sane becek pisan semeton genahnya newenten ring margi sawo nomor 1 x 1 desa Pacung Bitra Gianyar Bali wenten akeh menu ajengan sane medue cita rasa khas wenten ulam ayam bebek ngantos bepasih nanging ten wenten ulam bawi pokoknya dijamin halal mengolong oleh Kristo talor dados rekomendasi si macang semeton Fox sane pacang medui pari krama mawinan iriki wenten genah sane presiden nampung kutus tali diri semeton tur pasti kenyane cocok pisan kanggen piknik sarang keluarga. Yuk ke mangulang oleh Kristo mawinan mangulang oleh estetik restoran kesarengin keluihan danu baga saking sanga-sanga sing adilawan.

Semeton Fox, salary ngetang niki nggih. Ah niki semeton sane jaging rere all produk ultimate sanga-sanga. Wanti-wanti niki Gus Gandhi memberikan informasi kita niki nggih mapi tengah niki sanga-sanga niki wenten kalih produk herbalnya ini semeton. Wenten niki sanga-sanga klasik, taler sanga-sanga ultimate. Pindah ke produknya ini sane lebih ultimate semeton nggih. Kenten taler niki semeton produk asli racikan Babe Bambang Pranoto. Ring tiap kemasannya nih wenten foto Babe Bambang Pranoto nggih. Taler wenten niki produk terbaru kenten niki sane moaste Gatalin semeton nggih pindah ke produk teranyar dari sanga-sanga. Nah, produk niki, produk Gatalin niki pindah ke solusi praktis antuk ngewantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel semeton nggih. Nah, percayakan taler niki sareng produk-produk herbal dari sanga-sanga. Nah, informasi sejangkepnya ini semeton durus rawin ke manten niki ke Instagram @sanga_sanga_bali utawi niki ring website resminya nih balihealingwell.com lan sanga_sanga_official.co.id.

0: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.
1: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adelawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit. PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
0: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

Di Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia Semeton Fox Kesayangan Gus Windu Sampun ke Semeton Fox Makin budal saking mekarya Semeton Fox Jek pasti ke Leleh pisan Semeton Fox Pacang manjus taler nge. Semangat Sane lembur taler Sampunang lali Niki Semeton Fox Jek tumbas Maka sami produk saking sanga-sanga Semeton Fox Napi male makin sanga-sanga Mewali nyobiahang produk pinihanyarnya nih Semeton Fox Ultimate sanga-sanga nih Kalau Semeton Hadir lebih ke lengkap Tur lebih kekinian Makin Wenten akeh wentuknya nih Inge punike minyak balur Sabun Bubuk sanga-sanga Nyantos ke skincare Semeton Khususnya nih majang ring minyak balurnya nih Ultimate sanga-sanga puniki miguna yang satu petang dasa bahan alami pilihan Keracik khusus untuk ngewedar kenyamanan tur relaksasi ring angga sarire Aromanya nih sane lembut Untuk sentuhan kembang lavender Sane pacang ngewantu nenangang pikayunan Kewawahin mali untuk sensasi anget terikalan ning kebalurang Kemasannya nih sane modern Aromanya nih sane miye seger Tur tetap ngawi kualitas herbal khas sanga-sanga Sane sampun terpercaya Ya, untuk info sejangkapnya nih langsung manten yuk rauh ke Fox Radio Bali sane megenah remargi sawun nomor garsu tengah semetan Fox ya nomor si dasa kutus X dan pasar taler dados tumbas sering nomor puniki elingan catat elingan tumbas 081-993-100102 mali apisan 081-993-100102 yuk tumbas Mas Makesami pokoknya sangat-sangat sing ada lawan.

Fox Bali. 9,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Aduh semeton Fox, sampunang jak nyesel diduri semeton Fox ge. Mula jak nyesel punika diduri semeton Fox, nanging ngiring iraga sarang sami metaki-taki kan kenten sampunang dados nyesel. Napi male inde kesehatan iraga sarang sami semeton Fox, mawinan makin kan sampun wenten produk saking sanga-sanga semeton Fox. Semeton Fox wenten sane durung medue, sampunang ne ketinggalan jaman kinten semeton Fox, ngiring mangkin nge rereh sanga-sanga gampang pisan ngamulihangnya nih semeton Fox. Pacang ngamulihang produk sanga-sanga langsung nuju ke outlet sanga-sanga sane megenah ring di keranjang Bali lantai 1 semeton Fox nge dia sering punike produk sanga-sanga taler wenten ring mekudang-kudang apotek kesukaan semeton Fox, Minekadi, Kimia Farma, K24 Apotek, lan Century. Nenten perlu bingung malih pacang ngererah ring rije semeton Fox, mawinan sampun sami, wenten ring sejebak wewidangan Indonesia. Pastikanya nih, produk sane keadol ring outlet utawi apotek punike, wantah sanga-sanga asli. Racikan babe bambang peranoto, sane mule sing adelawan.

0: Bali.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Rajang semang, Ge.
3: Rajang semang, mo, Ge.
2: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Inge, mo. Tiang tenuning.
2: Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangnya niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mo, Ge. Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Ge.
3: Niki sampun patut informasine, Mo. Produk niki sampun kasoratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mo.
2: Inggih, Ge. Produk puniki sampun kasoratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki, Ge.
3: Wih, cek luwung niki produknya, Mo, nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, Mo.
2: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, ingge punike pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
4: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
5: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake. Mang dilang sakit sani keras siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 pitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.

0: Bahana Budaya Indonesia. Voice of Sanga Sanga.
1: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukan luka.
2: Ini kisah tentang aku yang cinta.

Rajang nubun niki semeton sade sampun nyarengin niki malah jebos Gus Gani jagi landurangnya mawinan mungkin Gus Gani jagi ngewedar nubun niki reward umroh niki semeton utawi semeton niki sedeng ngemolihin uang senilai 35 juta rupiah niki nge. Nah berlaku dari 17 Juli 2025 sampai 1 Desember 2026. Caranya ini mudah sekali semeton, cukup mengumpulkan 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur utawi niki tanah milah tanahmu utawi klasik kenda niki nge. Nah niki semeton ingetan yang ukuran 100 mili semeton nge. Wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya harus yang di atas tahun 2024. Kalau sudah lengkapi juga dengan lampiran lainnya semeton seperti fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, tulis nama dan alamat lengkap. Nah di depan amplop silakan diisi karyawan, konsumen atau sang asian. Dan juga semeton ya, tuliskan juga kategori peserta di amplop semeton ya. Langsung kirim ke Fox Radio Bali atau langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding Desa Babakan Gianyar Bali. Karena semeton, semakin banyak mengirim semakin besar peluang untuk memenangkan hadiahnya. 99,3 Fox Bali.

0: 89.3.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sanga-sanga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Rajang semang, Gek.
4: Rajang semang, kok, Gek?
3: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Ingge, mok. Yang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados rise dan ne tiang, mok, Gek.
3: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Gek.
4: Niki sampun patut informasine, Mok. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mok.
3: Inggih, Gek. Produk puniki sampun kasuratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Gek.
4: Wih, cek luwung niki produknya, Mok, nggih. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, Mok.
3: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sanes sampun kasuratan BPOM. Miwah, kaselamatan, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: 99.3.

0: 99,3.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miara kesehatan kulit semeton, mawinan mendui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan.

0: kesehatan. Makasih ya Om infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: 99,3
3: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia, semeton Fox kesayangan Gus Windu. Sampun ke semeton Fox makin budal saking mekarya semeton Fox, jek pasti ke lelah pisan semeton Fox, pacang manjus taler nge, semangat sana lembur taler. Sampunang lali niki semeton Fox, jek tumbas maka sami produk saking sanga-sanga semeton Fox, napi male mangkin sanga-sanga mewali nyobiahang produk pinihan nyarnya nih semeton Fox. Ultimate sanga-sanga nih kalau semeton hadir lebih kelengkap tur lebih kekinian mangkin wenten akeh wentuk nyane ingeh punike minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga nyantos ke skincare semeton. Khususnya nih majang ring minyak balurnya nih, ultimate sanga-sanga puniki miguna yang satu petang dasa bahan alami pilihan keracik khusus untuk ngewedar kenyamanan tur relaksasi ring angga sarire. Aromanya nih sane lembut untuk sentuhan kembang lavender, sane pacang ngewantu nenangang pikayunan kewawahin male untuk sensasi anga terikalan ning kebalurang. Kemasannya nih sane modern, aromanya nih sane miek seger tur tetap ngawi kualitas herbal khas sanga-sanga, sane sampun terpercaya. Untuk info sejangkapnya nih langsung manten yuk rauh ke Fox Radio Bali sane megenah remargi sawo nomor garsu tengah semetan Fox ge nomor si dasa kutus X dan pasar taler dados tumbas ring nomor puniki elingan catat elingan tumbas 081-993-100102 mali apisan 081-993-100102 yuk tumbas makasami pokoknya sanga-sanga sing ada lawan.

0: swastiastu. Ternyata baik itu menular semeton Fox. Dan tentunya kantun kesarengin 99,3 FM Fox Radio Bali, bahana budaya Indonesia, sanga-sanga sing ada lawan. Punapi gatre semeton Fox, sarang sami ring di JJ pada megena, ring rainane makin dumogi je statekena rahayu sarang sami, nenten kekurangan punape-punapi. Nah tentunya nih, mewali nyarengin dasi suara tembang Bali, utawi DSTB. Paletan petang likur pinangal telulas Juni duang tali 6 likur. Riki Gus Gani nenten je peraragan semeton. Kesarengin Johan Wahyudi pindah ke compiler lan music director, script writer Yuka Putri lan Ia Sagi pindah ke production.
1: Dasa suara tembang Bali. 10 tangga lagu Bali terkini.
0: Tembang sana medilar minggu ni mangkin wenten Rudiawan. Bes sangat percaya usan kudus minggu bertarung ring dasa suara tembang Bali akhirnya melambaikan bendera putih semeton alias mepamit nyerah niki semeton. Sukses mangge Rudiawan. Dumugi je benjangan sida mewali ring di STB sareng tembang-tembang sane fresh sane lebih keren mewali nggih.
1: Dasa suara tembang Bali. 10 tangga lagu Bali terkini.
0: Pindah ke pendatang baru minggu ni mangkin, niki sampun wenten Bagus Wirate. Sarang tembangnya ni tebak belati, sampun wenten ring posisi nomor dasa. Rahajeng rauh beli Bagus. Tembang teranyar saking Bagus Wirate niki nyeritayang anak muani sane kecewa semeton ulian kehianatin oleh pasangannya nih. Sekadi rasa harte lan berane subetlah niki bang. Nu masih kini penadi nih mih cek mule je beli Bagus uli buleleng nih jek duag saja niki nyipta ang lagu nih semeton. Gimana semeton setuju ten niki datas juara minggu depan?
1: Posisi 10 dasa suara tembang Bali.
2: Pendatang baru dasa suara tembang Bali.

0: Dos pendatang baru Minggu Sani Lintang, Eva Pratiwi makin sampun menek asiki undagan ring posisi sia minggu ne makin sarang tembang nyanyi ubat tatu. Tembang teranyar saking Eva Pratiwi niki kerilis dawek telung likur sasih Mei Sani Lintang semeton. Nah, niki nyeritayang anak istri Sani akhirnya ngemolihin pasangan utawi menemukan cinta sejatinya nih. Nah, pasangannya nih keumpama kenten niki nggih sida ngubadin rasis sakit sane suwe niki sampun kerasiang suwe sampun ketanang gitu niki nggih. Nah, Bligus Gandhi mendoakan niki sane meduwe cerita sekadi Eva Pratiwi niki mangde langgeng kanthi riwekas astungkare
1: posisi 9 dan sesuara tembang beri.

Ken niki. Nah, minggu ne mangkin tika pagraki sane ngobrol janji sampun tedun niki petang undangan ring posisi nomor kutus. Semeton uning ten. Nah, ngobrol janji saking tika pagraki sane mangkin sampun tedun niki semeton request nae lebihin semeton pangidang menek bue niki. Nah, sing je kene, sing je kitu tembang ngobrol janji niki nyeritayang anak lo sane tegas sarang anak muani yening tresne main nae langsung anten. Dia ngobrol janji manis doen tapi ujungnya kalau nyakit hati niki.

0: Pitu semeton sarang tembangnya nih, rejeki beli, rejeki adi. Nah, usan menek niki ring minggune mangkin, menek duang undagan niki. Selamat nge beli bagus, sarang mau jegeg. Rejeki beli, rejeki adi, tembang teranyar sakeng widi-widiane. Nah, niki wantah je nyeritayang anak muani, sane merasa bersyukur, sane merasa seneng, ngemulihin pasangan sane sujati. Nah, rejeki beli nak je adi masih ane ngelahang, makane adi harus bersyukur, masih harus mendukung sekancan kerjaan beli ini.
1: Posisi 7.

0: Ring posisi 6 sampun wenten tembang sing tain med saking Made Gunawan featuring Ani Suryani minggu ni mangkin semeton. Nah niki sampun menek asiki undagan kemanten saking minggu sani lintang semeton uning dan niki. Nah tembang niki kerilis ring 11 Mei sani lintang semeton taler kekripte oleh Wayan Kobar ke aransemen oleh De Arte. Peh cek pantes ya luwung niki makin mantep lagune niki semeton. Nah selain niki tembang niki taler nyeritayang antuk pasangan suami istri sani ngancan leket uli metunangan nganti jani subeng ngelapi anak lan cucu. Astung kares irage mes kesami sekali tembang niki semeton nge
1: posisi 6 desa suara tembang geri.

0: Ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga sata duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Ge, enggalin mas saya ge, atau hen mau ge mekarya, pang montora bisa anggon ge.
2: Ge mau ge, antos dumun. Niki ge kari mas saya ge, pang ternyanan ke di gunung wenten ne kecag.
3: A few moments later.
1: Ge, ada cak makelajan. Sing suat-suat tulang tuni, na engken ge.
2: Mau ge, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ge eh.
1: Mimi, je uleng tuni makelo saja nulian iki, gek. Gek, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki, gelah mok gek abakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sani mangkin sampur wenten kemasan sani lebih praktis lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte kija-kija cek tempelur wak. Untuk harga sani lebih terjangkau, semeton presida ngemolihang minyak balur ultimate sani ukuran nyane 30 mili antuk harga sani wantah kutus dasa 5 tali rupiah. Utawi minyak balur klasik sani ukuran nyane 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan.

0: Weng Adelawan. Sapa siro niki sane kewah ngararah produk sane aman angin perawatan kulit semeton fox mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kangen majeng reng semeton fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 kali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majeng ring kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Fox Bali. Dasa suara tembang Bali. 10 tangga lagu Bali terkini.
2: Menek asiki undagan, sampun ketemu niki sareng Tika Pagraki, duet kesarengin Wira Krisna. Nah, sareng tembangnya nih, Beli Made. Tembang niki wanda single saking Tika Pagraki, sareng Wira Krisna, sani kerilis ring, sasih April, sani sampun lintang semeton. Taler, niki nyeritayang antuk anak istri, sani awalnya curhat, malah jatuh tresne sareng timpal pedidi niki. Adanya kira-kira nak mengalami cara lagu niki. Nah, semeton, coba demun cerita demun niki semeton.
3: Posisi 5.

0: Dasar suara tembang baru. 10 tangga lagu Bali terkini.
1: Telung undagan saking posisi juara Minggu Sani Lintang sampun kejunduk sarang Putri Bulan. Nah niki tembangnya nih dengendang-endah sampun wenten ring posisi 4 minggu nih mangkin. Putri Bulan Sani Dados personil trio Kirani makeh ternyata niki meduit tembang hit semeton, salah satunya Taman Kota. Nah tembang dengendang-endah niki taler patah ke kripto oleh The Artist semeton. Karena sire nenten uning di arte niki selain Dados arranger masih Dados pencipta lagu sane make bisa niki menduwe hit semeton nggih. Nah, tembang dengan endah-endah niki nyeritayang anak lo sane mebesen tekan pasangannya ini mangde berjalan lurus ke mantan semeton dengan endah-endah ingetang nyenani pidan aja berjuang jani disubani tegeh niki posisi ini adi nagi nambah kone niki semeton. Tapi kira-kira apa aja kal tambah niki semeton maksudnya semeton, coba info dulu niki
0: posisi 4 dan sesuara tembang beli.

0: dan sesuara tembang baru. 10 tangga lagu Bali terkini.
1: Pahlawan pengganti versi 2 saking pompi niki semeton. Nah, minggu ini makin sampun wenten ring posisi 3 usan menek duang undagan. Semeton, Gus Gani metake niki yen menurut semeton napike tembang pahlawan pengganti versi 2 niki cocok dados juara di STB selanturnya ini semeton. Atau memang lebih luwung ane versi 2 apa ni versi 1 semeton lagune semeton. Nah, tembang niki taler nyeritaya antuk anak lanang sane cintanya dipermainkan oleh pasangan sendiri semeton. Sakitnya tuh di sini semeton.
0: Posisi 3, Desa Suara Tembang Beli.

Siki undagan saking Minggu Sani Lintang, mangkin iki runner up utawi posisi kalih. Sampun kedagingin Budi Arse, sareng tembangnya nih Bahagia Kasmaran 2. Yening sedeng kasmaran, sekadi sesonggani semeton, tai kucing merasa coklat. Dunia ini milik kita berdua, ane len ngontrak niki. Saja aja gitu nah. Yen Gandhi sih bisa mendoakan kemanten, mangde semeton, sanekari jomblo, enggal niki medui pasangan. Astungkare, asane minggu depan kalau dadi juara nih semeton. Seken sing semeton, setuju sing.

0: Podcast Suara Tembang Bali. 10 tanggal lagu Bali terkini.
1: Semeton Fox ten kerasa sampun si tembang Gus Gani wedar. Nah, sane wau nyarengin lan bingung si remanten niki sane sampun nyarengin ring posisi dasa nyantos kali. Makin Gus Gani ingetin, makin Gus Gani rekap apa sing sap dadin semeton. Pina ke pendatang baru minggu ni makin wenten Bagus Wirate sarang tembangnya nih tebak belati ring posisi nomor dasa.

Selanturnya ini wenten ngobrol janji saking tika pagraki ngancan ngerosot niki semeton. Mangkin sampun wenten ring posisi kutus lan tedun petang undagan minggu ni mangkin.

Pasangan romantis saking Widi-Widiane lan Dek Uli. Sarang tembangnya ni rejeki beli rejeki adi. Sampun wenten ring posisi nomor 7 usan menek kalih undagan minggu ni mangkin.

Sang juara Minggu Sane Lintang Semeton. Sampun tedun niki telung undagan Minggu ne mangkin. Wenten Putri Bulan. Sarang tembangnya nih dengendah-ngendah. Sampun wenten ring posisi nomor 4.

ke runner up utawi ring posisi kalih minggu ne mangkin wenten Budi Arce sarang tembang nyanyi Bahagia Kasmaran 2 Usan Menek Asiki Undagan.

0: Fox Bali.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang Dilang sakit Sani kelas siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pekelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 pitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresi dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Sekadi nak istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balur ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titia yang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, adelawan.
0: Fox Bali.

dengan meriah tepuk tangan. Lah, pinake juara dasi suara tembang Bali minggu ne mangkin. Wenten Tri Puspa sarang tembang nyanyi adenan megedi usan menek asiki undagan saking minggu sani lintang. Tembang adenan megedi semeton ke kripto oleh Yantawan. Tembangnya ni memang slow, bikin nyesek, sakit hati. Mekrane memang nyerita yang niki tentang anak eluh sani kesakitin, sani kebobogin. Cintanya yang tulus dibalas dengan air tuba semeton. Makane ngelantas ragane memilih megedi daripada nyakit hati.

0: Gus Gandhi ucapang niki selamat buat Mbok Jegeg Tri Puspa sarang tembangnya nih adenan megedi sampun sidedados juara ring dase suara tembang Bali paletan petang likur pinanggal telulas sasih Juni duang tali 6 likur sani makin Gus Gandhi mepamit dumun semeton baik itu menular jadi ngiring berbuat baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali bahana budaya Indonesia sanga-sanga sing ada lawan dan kerasa talan lagi semeton Gus Gandhi pindah ke pengetar acara jagi ngelungsur mepamit saking dasi suara tembang Bali kesarengin Johan Wahyudi pindah ke compilot lan music director scriptwriter Yuka Putri lan Iya Sage pindah ke production kecundung mewali minggu sane jagi rauh ring galah sane patah Om Santi Santi Santi Om. Bye bye.
1: Dasa suara tembang Bali. 10 tagar lagu Bali terkini. Fox Bali.

Lang teki pratiak seukir lang pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu doh pangan ninum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

0: Asing ada lawan.
1: Indigo Indonesia Inkosi.
2: Baik, itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Band Budaya Indonesia, Voice of Sang Asing ada lawan. Hai, selamat sore kesempatan Fox. Gio Ucha kembali lagi, tentunya kali ini di Indigo sampai di jam 8 malam nanti.

0: Senang banget rasanya Gio Cha bisa menemani Anda di program Indigo.
1: Indigo. Indonesia Inclusive.
0: Yes, hari ini hari Sabtu. Tentunya Gio Cha bisa menemani Anda lagi dan lagi. Karena sempat siarannya dari hari Kamis kemarin. Tapi ternyata dadakan tadi pagi Feby menghubungi Gio Cha untuk menggantikannya, mengisi Indigo di sore hari ini. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan senang ya kalau Gio Cha yang menemani Anda. Karena kalau misalnya sekarang ini yang tidak lagi sibuk gitu kan. Karena kan sempat nih Gio Cha menginfokan Anda ke kesempatan Fak semuanya kalau hari ini adalah pembukaan PKB, Pesta Kesenian Bali. Jadi banyak banget warga Bali yang datang dari seluruh kabupaten kota di Bali itu datang ke Denpasar. Aduh, makanya tadi lewat ke daerah Renon itu macetnya luar biasa. Jadi harus selap-selip cari jalan alternatif. Duh, keren banget deh pokoknya ya. Jadi kalau misalnya dulu nih Gio Cha waktu kecil kan selalu diajak nontonin PKB, Pesta Kesenian Bali. Tapi sekarang akhir-akhir ini karena udah makin tua ya, jadi agak sedikit malas buat keluar. Karena kalau misalnya udah ngeliatin keramaian, mendadak kepala ini jadi pusing. Kira-kira kenapa tuh Semetan Fax? Takut ngeluarin biaya lebih untuk berlama-lama di tempat ramai gitu. Atau mungkin memang introvert ya Gio Cha-nya ya. Kalau Anda gimana nih Semetan Fox kalau di sore hari ini? Mudah-mudahan di rumah aja dan pastinya bisa dengerin Gio Cha siaran hari ini ya. Oke. Seperti biasa di segmen pertama kalau di Indigo itu ada yang namanya info unik. Nah, kira-kira Semetan Fox pernah enggak sih tiba-tiba senyum sendiri karena dapat kabar baik, atau malah diam-diam menyimpan rasa yang belum sempat diceritakan ke orang lain gitu ya. Karena kita tahu hidup itu memang unik ya. Kadang yang bikin kita tertawa sampai keluar air mata, kadang juga bikin mata berkaca-kaca karena harapan yang belum jadi kenyataan. Nah, kalau gitu Gio Cha mau ngomongin yang satu nih, info unik. Ngomongin soal hal unik yang ada di sekitar kita, ini ternyata ada fakta menarik yang jarang diketahui oleh kita semuanya. Jadi ada yang percaya bahwa seseorang ketika menangis, tetesan air mata pertama yang keluar dari mata kanan ini ternyata sering dikaitkan dengan kebahagiaan. Sementara tetesan air mata kiri yang keluar pertama itu dikaitkan dengan kesedihan. Aduh, Gio Cha jadi bingung ya. Kalau misalnya seandainya air mata kanan dan kiri keluar sekaligus, berarti ini lagi sedih atau bahagia? Atau habis lihat tagihan listrik? Aduh, oke, itu fakta unik ya. Kita gak bisa juga membantah itu karena banyak orang yang juga mempercayainya ya. Dan meskipun begitu, hal ini lebih banyak dianggap sebagai kepercayaan populer daripada metode ilmiah yang pasti ya. Dan gak cuman manusia juga yang unik nih Semetan Fox. Ternyata semut yang seringkali kita lihat berbaris membawa makanan ini juga punya keistimewaan. Jadi semut itu ternyata memiliki paru-paru seperti manusia. Mereka ini bernapas melalui lubang-lubang kecil di tubuhnya yang disebut dengan spiracle, yang tentunya bisa membantu mengalirkan oksigen langsung ke jaringan tubuh mereka. Jadi kalau hari ini Semetan Fox ngerasa biasa aja, coba deh perhatikan hal-hal kecil di sekitar kita. Karena seringkali keunikan terbesar itu justru datang dari hal-hal yang selama ini kita anggap biasa.

0: Indigo. Indonesia Infosik.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
2: Semeton Fox, Sandi sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dihilang sakit Sani keras siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal mendui produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pekelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
4: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

0: Lagunya Judika dengan Jadi Aku Sebentar Aja. Ini spesial banget gue ucap bingkis buat Pak Topuro yang tadi jadi pendengar pertama yang udah request. Jam berapa tuh tadi udah WhatsApp gue ucap ya?
1: Indigo Indonesia Inklusif.
0: Gimana Pak tuh? Udah didengar dong lagunya. Ini kira-kira kalau misalnya didengarkan liriknya dari Judika itu kan sepertinya memikul beban yang sangat berat ya. Curhat dong. Lagi ada beban apa nih? Sedang berjuang mungkin? Sedang memilih untuk kuat menanggung beban pekerjaan atau masalah tanggung jawab? Bahkan mungkin perasaan yang lagi sendiri nih. Aduh, jadi diungkit-ungkit apalagi malam minggu ya Pak tuh ya. Gak apa-apa, tenang aja. Geoce bakalan menemani Anda semuanya. Gak cuma Pak Tu aja. Tapi untuk sematan fak semuanya yang lagi gak kemana-mana di hari Sabtu ini, boleh langsung cus aja. Ini disapa-sapa dulu Geoce-nya di Facebooknya Fax Radio Bali 99,3 FM. Di sana Geoce juga sudah menaruh beberapa video. Bukan beberapa ya, satu video reels yang tentunya Geoce sematkan dengan caption, kira-kira siapa orang yang pertama kali akan Anda telpon sematan fax ketika mendapatkan durian runtuh atau mendapatkan kesempatan award mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah dari sanga-sanga? Kira-kira siapa yang Anda telpon? Ini udah ada beberapa yang menginfokan ke Geoce siapa yang bakalan ditelpon. Dan ini lucu banget ya. Salah satunya nih ada yang sudah menjawab. Blidek Suwane. Ini katanya kalau misalnya saya mendapatkan uang tunai dari sanga-sanga 35 juta rupiah, saya akan menelpon dagang candi bentar. Aduh Geoce, sampai gak ekspektasi loh jawabannya begini. Karena apa? Karena dia ingin membangun candi bentar di Merajannya katanya. Keren. Anak yang berbakti ya. Terima kasih banyak Blidek Suwane. Katanya minta lagunya siapa nih? Edane. Edane ya, Edane. Oke. Yang judulnya apa nih? Aduh, terima kasih banyak Blidek Suwane. Semoga candi bentarnya nanti bisa terbuat ya. Makanya beli sanga-sanga dulu sematan fals kalau misalnya ingin mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah. Pakai aja produk sanga-sanga selain Anda mendapatkan kesempatan untuk bisa menambah pundi-pundi cuan Anda atau mungkin ikutan yang namanya umroh bareng sanga-sanga, Anda juga sekaligus menyehatkan tubuh Anda. Gimana? Keren banget kan sanga-sanga? Oke, selain Pak Tupurwa dan juga Blidek Suwane, ini juga udah ada yang ikutan gabungan juga hari ini, ada Camboiz. Apa kabar Camboiz? Mudah-mudahan lagi denger ya, Ca. Atau lagi bermalam minggu dengan istri tercinta. Ini katanya minta lagunya Ivan Seventeen yang Jangan Paksa Diriku. Salamnya buat Geoce aja. Semoga sehat selalu dan rezekinya selalu lancar, amin. Makasih banyak Camboiz doanya. Doa yang sama untuk Camboiz dan keluarga juga ya. Ada juga Pak Depasa juga nih di Monang Maning. Geoce panggilnya Bapak atau Beli sih? Karena waktu ini Geoce panggil Peka, salah. Aduh mohon maaf ya. Panggilnya Beli aja ya biar lebih akrab ya. Beli Depasa, terima kasih banyak di Monang Maning. Siapa tahu nanti kita bisa ketemu di Monang Maning ya. Karena rumah Geoce lumayan dekat dengan rumahnya Pak Depasa mungkin ya. Terus ada Beli Adi Seputra juga nih di seputaran Jagapati Abian Semal. Minta lagunya For Revenge featuring Elsa Japasal. Ini menunggu giliran. Terima kasih banyak ya Beli Adi. Oke, kita masih bakalan sama-sama sematan Fox. Gimana kalau misalnya kita langsung dengarkan aja yang diminta oleh oleh Blidek Suwane. Ini dia ada nih. Kau pikir kau salah segalanya? Kaulah segalanya ya.

0: Indigo. Indonesia in Gossip.
1: Yes, masih bareng-bareng sama GOC kali ini di program Indigo sampai di jam 8 malam nanti sematan Fox. Jadi seperti biasa, GOC juga akan menyampaikan satu news update di program Indigo di segmen pertama ini. Jadi untuk Anda nih yang sempat juga membaca beritanya langsung, ini terkait dengan demo besar-besaran dari mahasiswa Universitas Indonesia di Jakarta, tepatnya di Tamrin ya. Jadi ada suasana yang berbeda, ada sedikit pemandangan berbeda usai demo mahasiswa di kawasan Jalan MH Tamrin kemarin ya. Jadi pagi tadi di Sabtu 13 Juni 2026 pukul 9.55 waktu Indonesia Barat, ini terjadi bersih-bersih kawasan Tamrin usai demo mahasiswa yang dilakukan oleh polisi. Ya, yang namanya habis demo ya, pasti kondisi kota kan agak tidak nyaman ya untuk digunakan masyarakat kembali. Jadi setelah aksi unjuk rasa biasanya kan pasti masih banyak tersisa sampah seperti botol minuman, spanduk, selebaran, hingga berbagai material lain yang mungkin tercecer di jalan. Karena itu, aparat penegak hukum ya beserta petugas kebersihan ini sering turun langsung membersihkan lokasi agar arus lalu lintas kembali lancar dan aktivitas warga tidak terganggu. Ya, mudah-mudahan demo kemarin menghasilkan dan membuahkan keputusan-keputusan adil yang berpihak kepada masyarakat ya. Kalau yang satu ini GOC juga mau berpihak untuk Anda nih sematan Fox. Sebagai bagian dari menjaga kesehatan tubuh Anda, tentunya menggunakan sanga-sanga adalah pilihan tepat dan utama. Nah, gimana nih? Jadi sematan Fox yang tentunya pengen mendapatkan sanga-sanga langsung, nggak usah khawatir ya. Jadi kali ini sanga-sanga juga sudah hadir di Jakarta. Dan untuk Foxian yang pengen mendapatkannya, ada beragam promo menarik yang cuman bisa didapatkan di Jakarta Fair. Jadi tinggal beli 2 minyak balur sanga-sanga klasik 100 ml, nantinya akan gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Kemudian ketika Anda beli 2 minyak balur sanga-sanga ultimate 100 ml, Anda akan mendapatkan gratis 1 sabun kaliku-kaliku ultimate. Nah, kalau Anda beli 3 minyak sanga-sanga klasik 100 ml, nanti bakalan dapat sabun. Satu sabun, satu minyak balur sanga-sanga, ultimate travel size. Jadi untuk pembelian setiap weekend ya. Sekarang weekend kan, nantinya pasti dapat diskon 10.000 untuk produk terbaru dari minyak Gatalin. Wah, enak ya, seru banget nih. Kemudian tentunya akan ada diskon 10% juga untuk setiap pembelian minyak balur sanga-sanga, travel size, dan hampers eksklusif. Jadi tebus murah dan ada juga kesempatan mendapatkan door prize menarik lainnya. Makanya yuk langsung aja datang ke booth sanga-sanga yang ada di Jalan Expo Kemayoran Hall B3C3 LOT40. Karena ingat persediaannya terbatas ya, sematan Fox ya. Yang pastinya Anda pasti tahu dong, sanga-sanga itu sudah terbukti kemana-mana, bahkan ke mancanegara, Malaysia, Singapura, China, apalagi pokoknya banyak deh. Yang tahu, yang udah menggunakan pasti tahu khasiatnya. Karena sanga-sanga memang sing ada lawan.

0: Masih bareng sama GOC di program Indigo.
1: Indigo. Indonesia Inclusive.
0: Yes. Kalau tadi ada Killing Me Inside dengan Biarlah, sudah ngantarin kita di posisi 4 menit lepas dari pukul 7 malam. Jadi kita udah memasuki segmen kedua dari program Indigo kali ini ya. Biarlah. Dari kata-katanya Geoca pengen menjabarkannya langsung. Biarlah aku melihat dia hanya lewat layar handphone. Aduh, takut menyapa karena jarak gitu ya. Belum berani mengungkapkan kata-kata. Tapi ada satu yang menggelitik nih. Karena kalau misalnya di handphone atau di sosial media, itu kan terlihat glowing banget ya. Karena banyak sekali fitur-fitur yang membuat wajah kita jadi lebih smooth, lebih cantik, lebih ayu. Tapi ada kata-kata yang udah masuk yang menggelitik banget. Dari seseorang, gak mungkin Geoca sebutkan lagi ya. Karena kata-katanya hari ini cukup membuat Geoca terngiang-ngiang. Dengan kata-kata diawali dengan kata glowing. Se-glowing-glowingnya mereka di sosmed. Ingat, ada foto KTP yang akan menjelaskan semuanya. Aduh, itu kata-kata paling pamungkas makanya menurut Geoca ya. Itu kenapa bisa bener big gitu ya. Dan ini mungkin ada yang merasakan relate dengan kondisi seperti ini. Karena Geoca juga jujur mengalaminya nih. Atau mungkin Geoca cek dulu ya buat Bu siapa nih yang udah ikutan gabungan, Bu Loh Sumartini. Katanya hadir sambil rebahan. Aduh Bu Loh, nanti ikut lagi ya di TikTok live-nya Geoca ya. Pokoknya seneng deh kalau misalnya sama Tanfax sudah ikutan live TikTok-nya Geoca. Itu pasti bakalan rame ya. Salah satunya ada Bu Lo Sumartini ya. Terima kasih banyak Bu Lo. Ini ngomong-ngomong gak ke PKB nih Bu. Sekarang kan pembukaan PKB ya. Jadi di Art Center juga udah rame banget. Aduh, pokoknya macet di mana-mana. Terus ada siapa lagi nih yang udah menyapa Geoca di WhatsApp-nya Vaksin di Bali 087-808-555-993. Ada Bu Joni dan Pak Joni. Apa kabar Ibu cantik? Mudah-mudahan lagi dengerin Geoca hari ini ya. Salam nih katanya buat anak tercinta. Selamat ulang tahun tanggal 13. Tanggal 13 ya sekarang ya, oke. Perasaan dari waktu ini anaknya Bu Joni ulang tahun terus ya? Makasih Bu Joni. Pokoknya buat anak tercinta Made Hendra, itu pokoknya panjang umur sehat selalu, berbakti pada Bu Joni dan Pak Joni, memberikan yang terbaik dan membanggakan keluarga ya. Ada juga Mbok Herlinawati yang udah ikutan nyemangatin Geoca sore hari ini. Nih Mbok Herlinawati yang dikasih, dibawain gorengan Cak Gus Gandhi mantan Niki, Geoca kok enggak ya. Aduh, ini request katanya lagu Kita Usahakan Lagi Sama-sama Tanpa Cinta. Yang nyanyi siapa ini, Mbok? Makasih banyak udah ikutan gabungan ya. Terus ada Abah Waisel juga nih yang udah nontonin Geoca di aplikasi juga dan juga sudah mengirimkan di WhatsApp. Mengomentari caption Geoca, siapa yang orang pertama yang akan ditelepon ketika Anda menang uang tunai dari Sanga-Sanga 35 juta rupiah? Katanya yang pertama akan ditelepon adalah istri tercinta. Wah, wow, thank you Abah. Sayang istri. Makasih ya Abah ya. Kemudian ada Beli Gede Sumayasa juga di Pedawe. Ini udah ikutan monitor Geoca juga. Pak Putu Julio juga nih di Tulikup Gianyar juga udah nyarengin Geoca. Terima kasih banyak ya. Jadi buat Anda sama Tanfax, jangan kemana-mana. Kita masih bakalan sama-sama di program Indigo. Tentunya sampai di jam 8 malam nanti. Kita dengerin dulu miliknya Lila.

0: Ya pokoknya kita usahakan dulu apa yang bisa diusahakan, karena gak semua hal bisa langsung berhasil kan. Tapi banyak hal yang bisa dicapai kalau kita mau mengusahakan apapun itu.
1: Indigo Indonesia Investing.
0: Yes, masih bareng-bareng sama Geocha, Sematan Fox. Jadi kalau misalnya Anda mengusahakan sesuatu, salah satunya memperbaiki keadaan ekonomi, kemudian ya membantu keluarga, mengejar cita-cita gitu ya, atau sekedar ingin hidup lebih baik lah ya, semua berawal dari satu langkah, yaitu usaha, ya kan? Memang mungkin hasilnya tidak selalu sesuai harapan, tapi tanpa usaha kesempatan itu seringkali lewat begitu saja. Nah, kalau misalnya soal usaha nih ya, Geocha udah ngomongin soal usaha. Jadi mungkin salah satu bentuk ikhtiar kita yang paling nyata adalah mencari dan membuka peluang kerja. Jadi bagi yang sedang berburu pekerjaan, jangan cepat nyerah ya. Hanya karena beberapa lamaran belum menjadi jawaban gitu, susahnya cari kerjaan di zaman sekarang. Padahal katanya ada 19 juta lapangan pekerjaan, ternyata bagaimana? Masuk Pak Eko. Ini bisa jadi pekerjaan yang tepat masih dalam perjalanan menuju Anda ya. Jadi teruslah perbaharui kemampuan Anda, kemudian perbanyak jaringan dan pantau informasi lowongan kerja yang tersedia. Karena yang satu ini ada salah satu lowongan pekerjaan untuk Anda di Sematan Fox. Nah, kali ini PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk Anda dengan posisi supervisor area, kemudian manajer operasional, HRD, marketing communication, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staf stok opname, kemudian teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, mekanik genset, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staf gudang, sampai waker atau penjaga malam. Jadi dengan penempatan di head office Klendis dan Pasar dan Dalung, gudang pusat Klendis dan Pasar, kemudian toko Klendis area dan pasar, yaitu ada di Gatsu, Buluh Indah, kemudian Pemogan. Dan toko Klendis area Gianyar, yaitu Batu Bulan, Diceluk, Ketewal, Ubud, Keramas. Dan juga toko Klendis di area Badung Utara, yaitu Mengui, Sangeh, Dalung. Serta di area Tabanan juga nih, dan Negara, yaitu di Negara dan juga Tegal Badeng. Sampai pada di Klendis area Singaraja, ya, cabang baru yang ada di Seririt yang akan segera dibuka. Jadi bisa datang Sematan Fox yang ingin mendapatkan pekerjaan. Jadi PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk Anda dengan posisi yang tadi sudah Geocha sebutkan ya. Jadi bisa datang deh, bawa lamaran Anda dan langsung interview yang nantinya akan diadakan selama bulan Juni 2026. Nah, lamaran ini juga dapat dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung, atau Anda bisa datang ke cabang Klendis dekat ya. Jadi bisa juga dikirimkan ke emailnya di recruitmentklendisbali@gmail.com, atau Anda bisa langsung aja informasi yang ingin Anda dapat telepon aja langsung di 087-761-299-127, atau Anda bisa telepon di 081-935-102-997. Jadi nanti Anda akan dilayani setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat di jam kerja, atau cek aja informasinya langsung di Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali. Jadi kalau misalnya Anda ingin mendapatkan yang bukan sekedar janji-janji 19 juta lapangan pekerjaan, bisa langsung datang aja ke PT Klendis Sejahtera Abadi. Semoga lamaran Anda diterima dan tentunya Anda bisa meningkatkan ekonomi Anda.

0: Digo. Indonesia Inclusive.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sang pendados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stata mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing adelawan.
4: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

0: penyiarnya dianggap baby. Aduh. Baby. Pendengarmu ada nyangkut di sini tuh.
1: Indigo. Indonesia Inclusive.
0: Yes, Pak Cahya. Aduh, Pak Cahya bagus. Ini 99,3 FM ya. Kalau 102 sekarang itu diisi sama baby, bener banget. Kita lagi seru-seruan bareng nih. Tadi kita hands up bareng. Geoca udah kasih tahu, tapi enggak apa-apa Pak Cahya. Nyangkutnya di 99,3 FM. Yang penting ada lagu yang diminta ya. Katanya minta lagunya Armada Mabuk Cinta. Siap. Ini salamnya buat istri tersayang yang lagi mejejahitan katanya Niki untuk persiapan galungan. Niki Pak Cahya bagus. Jangan disuruh mejejahitan aja istrinya. Disiapkan itu modalnya, dananya dulu dikirim. Aduh, terima kasih banyak ya Pak Cahya bagus, walaupun ini udah salah alamat ke 99,3 FM. Tapi sama aja sih, karena kita tetanggaan, cuman beda studio aja ya. Lagunya di sini juga asik-asik di 99,3 FM di program Indigo, nanti sampai di jam 8 juga. Tapi kalau baby mungkin sampai di jam 9 Pak Cahya. Oke, Geocha juga mau sapa dulu nih buat Semetan Fox yang sudah memilih Geocha hari ini untuk diajak ngobrol gitu ya. Salah satunya ada Bu Jero Tusri yang udah ikutan gabungan di WhatsAppnya Fox Radio Bali di 087808355993. Selamat sore Geocha jaga kesayangan. Tadi nonton PKB di TV aja karena lebih nyaman dan full dapat nontonnya. Ih, tos dulu dong kita Bu. Padahal Geocha deket banget loh rumahnya dari Renon, dari tempat PKB tersebut. Tapi ternyata memang tidak memilih untuk datang karena pasti bakalan berjubel dan berdiri. Maklum Geocha bukan pejabat, jadi gak dapat tempat duduk di podium ya. Makasih banyak Bu Jero Tusri udah ikutan gabung ya. Kemudian ada Beli Aditya Nata Pelawi juga nih.

Pak Gong udah kasih tahu dan ini bakalan nelpon soulmate katanya. Oke, kalau dapat uang tunai dari sanga-sanga mah langsung telepon soulmate ya untuk ngabisin bareng. Apalagi dapatnya 35 juta rupiah. Kalau Geoca kayaknya mau nabung dulu deh. Nanti kalau dapat uang dari sanga-sanga 35 juta rupiah atau dibuka sebagai modal usaha ya kan? Ada beli anta baranta. Di Merpati ya, ini namanya lucu ya, antah barantah. Untung gak pakai H ya di belakangnya, beli antah barantah gitu. Terima kasih udah nyarengin Geoca juga. Ini kalau misalnya beli dapat duit 35 juta rupiah dari sanga-sanga, pertama kali tak telepon atau dihubungi ya toko sanga-sanga, beli produk sanga-sanga lagi. Wow, buat stok beberapa tahun katanya aman. Wow, terima kasih banyak ya. Minta lagunya Killing Me Inside, udah Geoca puterin tadi. Terima kasih banyak Belianta. Kemudian ada Beli Made Hendra juga nih, di seputaran Desa Tua Marga Tabanan juga udah hadir. Salamnya buat aku aja yang lagi santai. Terima kasih Beli Made. Ada Bugung Biang Rako juga nih, udah ikutan hadir. Sukses medahat. Kita masih bakalan sama-sama Bugung, tenang aja ya. Katanya nih sebelum, sedia aku sebelum hujan, diputerin dong tolong, siap. Ditunggu ya. Mbak Mutia Rai di Kelungkung ya, udah ikutan hadir juga. Selamat menyambut Galungan dan Kuningan Geoca. Sukses medahat Mbak Mutiarai. Gimana persiapan Galungannya? Mudah-mudahan lancar ya. Ada juga Bu Yan Lastri di seputaran Belayu Tabanan juga udah ikutan hadir. Kemudian ada siapa nih? Bapak Bejo di Kebo Iwo Selatan. Itu lagunya Tip X dong yang mawar hitam Geoca. Salamnya buat yang sayaran aja. Oh, gak tahu ya. Tapi disebutin loh tadi di atas namanya Geoca. Makasih banyak Beli Bejo. Ada Busri Marheni di Benawa. Semoga saya bisa selesai menjejahitan galungan Niki. Waduh, sepertinya terbebani ya Ibu ya. Iya. Mudah-mudahan Bu Sri Marheni bisa menyelesaikan semua jejaitannya ya. Oke, sambil menemani Anda dengan bersibuk-sibuk ria menyelesaikan jejaitannya, Geoca mau nih, kalau misalnya lagi menjejaitan kan biar nggak digigit nyamuk gitu ya, pakai aja produk sanga-sanga. Karena sanga-sanga kali ini sudah punya produk baru lagi, namanya Gatalin. Nah, solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin Anda tidak nyaman di kulit. Aduh, sebagus itu loh sanga-sanga ya. Karena produk sanga-sanga ini adalah produk asli racikan dari Babe Bambang Pranoto yang hanya memproduksi dengan nama sanga-sanga. Jadi untuk Anda yang pengen ikutan beli sanga-sanganya, pengen dapetin sanga-sanga, pastikan ya di kemasannya ada foto Babe Bambang Pranotonya. Dan untuk Anda yang pengen tahu banget lebih detail sanga-sanga, langsung aja cus yuk. Melipir ke platform resminya sanga-sanga, bisa lewat Instagramnya sanga-sanga langsung di @sanga_bali, atau Anda bisa cek-cek langsung websitenya di www.balihealingoil.com dan bisa juga dicek di www.sangasangaofficial.co.id. Geoca udah menggunakan sanga-sanga sejak dulu kala, karena sanga-sanga memang sing adilawan.

0: 89,3 Fox Bali.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengkas tiangi.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleh sanga-sanga, gek.
1: Travel size, Mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, Mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, Mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake. Mang dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pekelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: 99,3 Fox Bali.

Gio Ocha gak sempurna, tapi Gio Ocha akan terus berusaha untuk menjadi versi terbaik dari Gio Ocha dan memberikan yang terbaik untuk Anda sama Tanfax. Aduh, kok jadi sedih ya? Karena pada akhirnya yang dicari bukan kesempurnaan, melainkan kesungguhan ya. Gak semua orang lahir dengan kelebihan yang sama, dan tidak semua jalan hidup yang mulus tanpa hambatan. Pasti ada aja hal-hal atau batu kerikil yang menghambat perjalanan kita. Bukan begitu Semetan Fox? Karena ada yang harus jatuh berkali-kali sebelum bisa berdiri tegak gitu kan ya. Ada yang harus gagal dulu sebelum tahu apa itu arti perjuangan. Terima kasih banyak yang sudah menemani Gio Ocha hari ini. Dan ini mungkin adalah siaran terakhir ya. Aduh, sebelum libur panjang gitu. Aduh, jadi gimana ya ngomongnya ya. Tapi sebelum pamit, Semetan Fox, Gio Ocha mau ucapin terima kasih banyak udah ikutan gabungan hari ini buat Nenek Seran di Gunung... mana nih? Gunung Guntur. Udah nyarengin Gio Ocha, susah medahat ya. Kemudian ada siapa lagi nih, Bu Bagus. Bu Bagus katanya kangen banget sama suaranya Gio Ocha. Di Abian Semal nih, Gio Ocha. Aduh, jadi sedih Bu Bagus. Nanti kapan-kapan nontonin Gio Ocha live di TikTok ya. Terus ada juga Nini Bulan di Mengui. Apa kabar Nini cantik kesayangan? Sesuai namanya ya, Bulan. Salamnya buat Semetan Fox semuanya aja. Terima kasih banyak Nini, sehat selalu. Gimana nih persiapan untuk Galungan dan Kuningan ya. Nini Gusta juga terima kasih banyak. Udah ikutan nyarengin Gio Ocha di Pemedilan ya. Jadi buat semuanya juga yang udah nyarengin Gio Ocha hari ini, terima kasih banyak. Tetap ya, kalau misalnya Anda merasa sinyal radionya suka ghosting Semetan Fox, ngena hilang nih ke suaranya Gio Ocha. Tenang ya, Anda bisa dengerin di Fox Radio Bali lewat websitenya langsung di www.foxradiobali.com. Jadi praktis, gampang, dan siap nemenin aktivitas Anda seharian Semetan Fox. Oke deh, karena udah ada di 55 menit lepas dari pukul 7 malam, Gio Ocha harus pamit undur diri dari kursi panas program Indigo kali ini. Sebentar lagi bakalan ada siapa ya kira-kira ya? Ditunggu aja ya. Kalau gitu dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar, Gio Ocha harus pamit undur diri. Pokoknya tetap ingat, baik itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, bahana budaya Indonesia, voice of sanga-sanga sing ada lawan. Happy Galungan Day Semetan Fox. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye.

0: Fox Bali.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sang pendados impian iraga sarang sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambungi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rahina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangi.
3: Santai mantan gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga gek.
2: Travel size mbok. Jaktil long ukuran travel size niki mbok.
3: Jakti pisan gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lum sajan produk puniki mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
5: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
0: Fox Bali.

informasi kita niki nge mapi tengah niki sangat-sangat niki wenten kalih produk herbalnya ini semeton wenten niki sangat-sangat klasik taler sangat-sangat ultimate pindah ke produknya ini sadi lebih ultimate semeton nge kenten taler niki semeton produk asli racikan Babe Bambang Pranoto ring tiap kemasannya ini wenten foto Babe Bambang Pranoto nge taler wenten niki produk terbaru kenten niki sane muaste Gatalin semeton nggih pindah ke produk teranyar dari sanga-sanga. Nah, produk niki, produk Gatalin niki pindah ke solusi praktis untuk ngewantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel semeton nggih. Nah, percayakan taler niki sareng produk-produk herbal dari sanga-sanga. Nah, informasi sejangkepnya ini semeton durus rawin ke manten niki ke Instagram @sanga_sanga_bali utawi niki ring website resminya nih balihealingwell.com lan sanga_sanga_official.co.id.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia, semeton Fox kesayangan Gus Windu. Sampun ke semeton Fox makin budal saking mekarya semeton Fox, jek pasti ke lelah pisan semeton Fox, pacang manjo staler nge. Semangat sana lembur taler. Sampun nang lali niki semeton Fox, jek tumbas maka sami produk saking sanga-sanga semeton Fox. Napi male makin sanga-sanga mewali nyobihang produk pinihanyarnya nih semeton Fox. Ultimate sanga-sanga nih kalau semeton hadir lebih kelengkap tur lebih kekinian makin wenten akeh wentuknya nih. Inge punike minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga, nyantos ke skincare semeton. Khususnya nih majang ring minyak balurnya nih, ultimate sanga-sanga puniki miguna yang satu sepetang dasa bahan alami pilihan, keracik khusus untuk ngewedar kenyamanan tur relaksasi ring angga sarire. Aromanya nih sane lembut, untuk sentuhan kembang lavender, sane pacang ngewantu nenangang pikayunan, kewawahin mali untuk sensasi anget rekalan ing kebalurang. Kemasannya nih sane modern, aromanya nih sane miek seger, tur tetap ngawi kualitas herbal khas sanga-sanga, sane sampun terpercaya. Ya, untuk info sejangkapnya nih langsung manten yuk rauh ke Fox Radio Bali sane megenari margi sawo nomor garsu tengah semetan Fox ya, nomor si dasa kutus X dan pasar taler dados tumbas sering nomor puniki elingan ngecatat elingan tumbas 081-993-100102 mali apisan 081-993-100102 yuk tumbas mas makasami pokoknya sanga-sanga sing ada lawan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia, semeton Fox kesayangan Gus Windu. Sampun ke semeton Fox makin budal saking mekarya semeton Fox, jek pasti ke lelah pisan semeton Fox, pacang manjo staler nge. Semangat sana lembur taler. Sampunang lali niki semeton Fox, jek tumbas maka sami produk saking sanga-sanga semeton Fox. Napi malih mangkin sanga-sanga mewali nyobiahang produk pinihanyarnya nih semeton Fox. Ultimate sanga-sanga nih kalau semeton hadir lebih kelengkap tur lebih kekinian mangkin. Wenten akeh wentuknya nih ingeh punike minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga nyantos ke skincare semeton. Khususnya nih majang ring minyak balurnya nih, ultimate sanga-sanga puniki miguna yang satu petang dasa bahan alami pilihan kerace khusus untuk ngewedar kenyamanan tur relaksasi ring angga sarire. Aromanya nih sane lembut untuk sentuhan kembang lavender, sane pacang ngewantu nenangang pikayunan kewawahin mali untuk sensasi anga terikalaning ke balurang. Kemasannya nih sane modern, aromanya nih sane miek seger tur tetap ngawi kualitas herbal khas sanga-sanga sane sampun terpercaya. Untuk info sejangkapnya nih langsung manten yuk rauh ke Fox Radio Bali sane megenah remargi sawo nomor garsu tengah semetan Fox ya nomor si dasa kutus X dan pasar taler dados tumbas sering nomor puniki elingan catat elingan tumbas 081-993-100102 mali apisan 081-993-100102 yuk tumbas maka sami pokoknya sanga-sanga sing ada lawan.

0: Seng ada lawan.
1: Gita Ulangun.
2: Om Swastiastu, semutan Fox kesayangan Gus Windu. Baik itu menular ke saringan 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia, Sanga-sanga Sing Adelawan. Yeay, malam minggu semutan Fox PKB sambun kepung kapur ke ngiring saringan Gus Windu menyentuh segala solas wengi ring Gita Ulangun. Gaskan.

0: Gita Ulangun.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang Deilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal mendui produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pekelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

Juni kali tali 6 likur, telung dasa, telung olas Juni kali tali 6 likur, nih sanggus winujak semangat pisan puniki ke PKB semeton, nge iwawu semeton, ring lapangan niti bandala renon dan pasar nge, akehnya nih telung talian seniman niki ngambil bager ring pawai pembukaan utawi sani kebawa sped aye sani dados cihne. Kepungkahnya nih pesta seni sane pinih ageng ring pulau dewatai raga sarang sami. Maka petites puniki ingge punika atmekerti jiwa sida parisuda utawi memuliakan jiwa sane paripurna niki semeton. PKB war semangkin pacang kelangsungan nyanto solas Juli kali tali 6 likur manten. Pacang wenten niki duang dasa tali seniman saking sejebak Bali semeton. Kepungka puniki resmi kelaksanaan oleh Bapak Wayan Koster Pinaka Gubernur Bali antuk nyuara yang kulkul Pinaka Cina pengawet PKB war seni mangkin. Aduh Gus Windu dan Presiden puniki semeton Fox ke PKB mawinan durung Gus Windu boleh tunangan wintan ke semeton Fox sana jagi ngajain Gus Windu ke PKB ngirin ajain Gus Windu jemput Gus Windu mangkin rikirin studio yo gas kan sambilang semeton Fox sambilang absen absen diolah sering 0878 085 nya 3 kali 9

0: Fox Bali.
1: Staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
2: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
2: Eh, di mana nih? Gede banget. Kalau renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya. Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
1: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
2: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
1: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
2: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
1: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
0: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.
3: Selamat datang di Politeknik Bakti Semesta, Polibes. Tempat Anda membangun masa depan. Polibes menawarkan 3 program studi yang relevan dengan kebutuhan industri, yaitu bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, rekayasa keamanan siber, dan didukung dengan dosen yang ahli di bidangnya. Polibes juga menawarkan kesempatan untuk magang dan kerjasama dengan industri, sehingga Anda dapat memperoleh pengalaman praktis dan membangun jaringan profesional. Dengan fasilitas kampus modern dan teknologi terkini, serta metode pembelajaran yang inovatif, Anda akan siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Di Polibes, Anda tidak hanya akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun karakter dan kepribadian yang kuat. Jadi, bergabunglah dengan Polibes dan bangun masa depan Anda dengan percaya diri. Polibes, your life change start here. Daftarkan diri Anda sekarang di nomor 081-1266-7088 atau datang langsung ke kampus Politeknik Bakti Semesta, Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Hanya dengan Rp660.000 per bulan, Anda sudah bisa kuliah.
0: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sematon Fox kesayangan Gus Windu sane mangkin Gus Windu pacang calling-calling dumun sematon kanton akeh ke sematon Fox sane nyarengin Gus Windu mangkin peteng-peteng wengi-wengi ni mangkin sematon angge ngiring kawitin calling-calling untuk butus karyani saking widangan kebo iwe beli putus ton widangan yang baktu suksema beli itu dalar wentan iki Bu Wayan Lasri saking Belagu Tabanan, Bu Ira Susiadi kesayangan Gus Windu pisan saking Widangan Penebel, Bu Made Warsini nggih saking Widangan Nusa Dua Susumedahat, Geng Biang Rake saking Denpasar, Beli Adi Suputra kesayangan Gus Windu niki saking Widangan Jagapati Abian Semal Kabupaten Badung. Nalar niki wentan ini Gusta nggih saking Pemedilan, Beli Tupurwe saking Widangan Sesetan, Mega Termaja Ngering Engelika Putri Ketetaris Gendinastra, Cambois Denari Putu Drupadi Ketan Rasih Nyoman Swastika Dalar Wenten Ibu Uti Febrian saking Monang Maning, Mbok Herlina Wati, Bu Joni, Pak Joni kesayangan Gus Windu meniki saking Widangan Buana Indah nge Megatra Kide Majeng Reana Tiang Made Hendra Gunarte sane sedang berulang tahun, semoga panjang umur. Dalar Wenten Bu Bagus Dalar nge saking Widangan Abian Semal, Mbok Juli Astariani kesayangan Gus Windu pisan meniki saking Widangan Landeh Bangli. Amunikari Mun Semetan Fox ngiringi absen Absen dumun semeton diolas ramaikan di Gus Windu nyantos gala solas wengi semeton ring WA 087808 5 3 kali 993 gaskan.

Kayunan Rikalo Miragi Radio. Kebutuhan informasi miwah hiburan tur usul Mang de Radio Ring Bali sayan ngebecikang. Survei puniki wantah kedagingin kirang langkung 5 menit kemantan semeton seluwir penyawi semeton mejantan pacang rawas sedingit utawi kebawa serahasia. Yening jagi ngerereh survei punike langsung menten klik link tri sane wentan ring bio Instagram Fox Radio Bali R99.3 FM Fox Radio Bali tur pilih link survei pemargin radio. Siksema sampun ledang ngewantu Mang de Radio Ring Bali sayan maju rewekasan kreatif tur relevan ring generasi makesame. Spesial niki majeng ring pianaknya Nebu Joni nggih ngiring rajeng wanti warse lanturang malih sematan Fox nyantos segala solas wengi ring WA 087808 5 3 kali 993.

0: Gita Ulangun.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit. PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sanga-sanga sing ada lawan.
2: Sembilan sembilan koma tiga.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Ghost Windu, suk semua dahar sampun nyaringin Ghost Windu semeton. Ghost Windu pacang calling-calling dumun sapa si rekamentan semeton Fox sani sampun satia nyaringin Ghost Windu. Ring WA 087808 5 3 kali 993. Wenten bu bagus saking abian semal suk semua dahar. Talar wenten iki bu made warni nge saking pengosekan ubud. Beli made Hendra Saputra saking desa tua marga tabanan pun ketalar wenten. Bo Ian Martini nge saking Wudangan Sukawati. Bu Made Martini kesayangan Gus Windu saking Gianyar Bitre. Puni ketelar wetan beli gede pasak saking Merpati Monang Maning. Moget Nirmala Sari saking Tegal Cangkring Jembrana Bali. Puni ketelar wetan niki saking Karangasem inge punike. Mbok Ratih nggih, Mbok Ratih saking Karangasem. Talar wenten ini bulan saking Widangan Mengwi manten nggih. Talar wenten Mbok De Ase saking Widangan Kesiman. Rahajeng nyangre rahine jagat Galungan lan Kuningan. Megatra majeng ringi semetan Fox maka sami. Mok dek war talar saking Widangan Kerama suk sema sampun nyarengin Gus Windu. Amun ikan umun semetan Fox sani dorong ke calling. Mali jebos Gus Windu calling si nambi nih semetan Fox miletin reward umroh kesarengin sanga-sanga. Yen ing semetan Fox nenten umroh niki pacang ngemulihang jina telung dasa 5 juta rupiah pesasur juta rupiah nge. Periodenya nih ngantos tanggal siki Desember kali tali 16 mantan semenon Fox ngiring kumpulang sia kotak packaging minyak sanga-sanga reguler varian balur tanamilah tanamu klasik utawi ultimate ukuran 100 mili patut kegunting dada sekali bage tur produksinya nih ngelintangin warse kali tali 4 nge. Lampirang fotokopi KTP, nomor telepon aktif, tulis aran tur alamat lengkap, pilih kategori pemilat minekadi karyawan, konsumen utawi sanga ngasian, tulis kategori pemilat ring arep amplop, kirim maka sami punike semetan Fox ke Fox Radio Bali, utawi side ke pabrik sanga-sanga sana megenah ring margi sawo nomor ulung dasa kutus banjar sanding di sebak-bakan Giyagar Bali. Elinga semetan Fox sayan agang naler semetan Fox niki ngirim sayan agang naler peluang semetan Fox ngemenangin yuk gaskar menangkan pokoknya sanga-sanga sing ada lawan.

0: Gita Ulangun.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
3: 99,3 Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga, Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu, sampun iki muaster renggalah dasa wengi semeton Fox nge. Sampunang ne lali semeton Fox, sampunang lali niki calling-calling sarang Gus Windu dumun. Ring WA 087-808-5-3x993. Gus Windu pacang absen dumun semeton Fox nge. Inge pun ika wenten mama Gita pun iki nyarengin Gus Windu saking udangan Bangli, Pak Kornia setalar saking udangan Seriret. Pun ika talar wenten iki belian sung nge. Saking widangan klungkung Mok Dek Wati saking Buleleng suksemedahan Mok Dek. Dalar punike wenten Kartika Adnyana ring widangan Pejeng Banjar Guliang. Megatra majeng ring Blimang Iman Rangga Pastawa Gus Bawa Mbok Ngasome Mbok Yan Kanton Mbok Ani Jerolingge Sangtu Eka Mang Adi Carlos Moni Pratiwi Sri Aningseh Yantriani Latri Niluh Ernayanti Mang Ayu Tri Mariani Dek Yugen Kompak Mesawi Terkematan Astungkare. Oh amun tuh dawani kusini calling semeton Dalar wenten Mbok Mutiara Inge saking Kelungkung nyanglan wenten taler niki ganteng pisan beli semol saking Mawang Ubud nge. Pak Pogor saking Besake Yan Bur Arini kesayangan Gus Yuni saking Kesiman pun ke taler wenten Pak Gongura saking Widangan Dalung nge. Blitut Nano nge. Saking Widangan Bangli Blitut Nano nano rasanya Bu Made Warsini saking Widangan Nusa Dua Mok Dek War taler saking Widangan Keramas Belah Batu sampun sami Gus Yuni calling semeton Fox nanging jek elingang nih emangkin elingang dumun semeton Fox tumbas make sami produk saking sanga-sanga nge mawinan sanga-sanga nih kalau semeton Fox ternyata makin mewali nyobiahang produk pilihannya nih ultimate sanga-sanga nih ke nge wenten akeh minyak balurnya nih wenten sabun bubuk sanga-sanga nyantos ke skincare utama nih pun ring minyak balurnya nih niki semeton ultimate sanga-sanga miguna yang satu sepetang dasa bahan alami pilihan keracik khusus untuk ngewedar kenyamanan miwah relaksasi ring angga sarire aromanya nih sani lembut mie untuk sentuhan kembang lavender pacang ngewan tu nanangang pikayunan ke wawahin malehan untuk sensasi anget rikalaning ke balurang kemasannya nih sani modern aromanya nih sani miek segar tur tetap ngawi kualitas herbal khas sanga-sanga sani sampun terpercaya untuk informasi sejangkapnya nih langsung mantan rauh semeton ke Fox Radio Bali sani megenah ring jalan Gatot Subroto Tengah 98 X Kota Denpasar utawi dadas tumbas ring nomor puniki elingang catet 081-993-100-102 malah pisan langsung tumbas 081-993-100-102 sanga-sanga sing adelawan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu, sampunang nek lali semeton Fox yuk sarang sami mangken numbas produk saking sanga-sanga semeton Fox. Niki joh pisan semeton Fox saking Jakarta, pragat mangken semeton Fox nggih. Nah, semeton Fox pameran terbesar se-Jakarta Raya, Pak Niki rauh semeton Fox inggih punika muaste Jakarta Fair kali tali 6 likur. Sampun dados langganan sebilang warsa niki yening sanga-sanga rauh ring Jakarta Fair. Warsa ni mangkin semeton Fox sida ngemulihang akeh promo menarik sane wantah side kepolihang ring Jakarta Fair. Numbas kali minyak balur sanga-sanga klasik 100 mili gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Numbas kali minyak balur sanga-sanga ultimate 100 mili gratis siki sabun kaliku-kaliku ultimate. Numbas 3 minyak sanga-sanga klasik 100 mili gratis siki sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian sebilang weekdays, utawi gratis siki minyak balur sanga-sanga ultimate travel size untuk pembelian setiap weekend semeton Fox. Diskon dasa tali niki, dasa tali piah nge untuk produk pinihanyarnya nih sani muaste minyak gatalin. Diskon dasa persen majeng ring sebilang numbas minyak balur sanga-sanga travel size miwa hampers eksklusif. Tebus murah wentan taler kesempatan ngemolihang door price menarik. Ngiring semeton Fox langsung mantan rauh ke booth sanga-sanga sani wenten ring JI Expo ke Mayoran Hall B3 C3 LOT 40. Nah, mawinan ingetan ge persediaannya ini terbatas semeton-semeton Fox alami nike jeng ajaib pisan hemat nike jeng nyata ge informasi sejangkapnya nih kan kenten langsung mantan cek Instagramnya nih semeton @sanga_sanga_bali jeng mau selimput nike semeton Fox ya aro semangat pisan gue sundu ke PKB ayo jemput yuk. Lantur dan semeton Fox nyentas gala solasongi ring WA 087808 5 3 kali 993 gas kan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sampun renggala setengah solas niki semeton Fox. Angge ya di Aston puniki semeton Fox, kijeje semeton Fox. Melancaran makin malam minggu, Fox Radio Bali puniki padut semeton Fox tel nge semeton Fox nge. Utawi semeton Fox sedang ngopi, utawi ngorteng-ngorteng niki dering tongkrongan semeton Fox langsung manten nge. Sarengin Gus Widu Taler ring streaming website nya nih Fox Radio, ring www.foxradiobali.com. Satu klik. Nah, vibes-nya ini winten niki sama Tuan Fox. Ring live streaming www.foxradiobali.com sama Tuan Fox. Nge. Cuk sama niki aturan Gus Widu Taler majang ring sire niki. Salam buat Keno Sibang balon di teknik mesin PNB. Nge, siap beli PNB. Nge, semangat pisan niki nyerengin nge. Ten request pun niki beli bagus ngiring. Pokoknya ramaikan sama Tuan Fox nyantos segala. Solas wengi ring Gita Ulangun gaskan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sempetan Fox kesayangan Gus Windu, suksumat ala raturan Gus Windu, majang ring sempetan Fox sarang sami, sane sampun ledang arsenya rangin Gus Windu, sempetan Fox nge, yuk, sempetan Fox, sarang ke sempetan Fox, ngeninin indek niki, ring WA 087-808-5-3x993, sempetan Fox, ngiring jeramaikan ge. Budike wenten Pak Gungura saking udangan dalung, dayu biang canang talar saking udangan kuo mengui. Budike talar wenten dikim mok dek wati ge. Sampun nyaringin Gus Windu. Weh, sama tahun Fox ngudiang ke mangkin saringin je Gus Windu dumun ge. Oh niki Pak Gungura ge, megatren niki raja ngerahine sugian Jawa lan sugian Bali sampun lewat ge. Maaf telat ngucapin ge, suksema dahat. Mina pun niki sama tahun Fox sane wawu budal saking art center pun api niki sama tahun Fox. Spill-spill na kide napi ke rame gati napi ke nyantos parkir niki ten pulih ring art center ge, ngiring ramaikan dumun sematan Fox sareng Gus Widodo nyantos galas solas wengi ring kita ulangun gaskan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Nah kan Gus Winu jek terus puniki wanti-wanti semeton Fox sampunang memitre diolah semeton Fox jek sakit pisan asane semeton Fox ge. Amunika dumun semeton Fox kita ulangun rahin ini mangkin suksema dahat aturan Gus Windu majeng ring semeton Fox ane sampun nyarengin dumugi je iraga sarang sami statekena rayu. Yeni wentan antar Gus Windu sani uang terkirang Gus Windu nunas gengrena pengampureng ge benjang wawanin malik antar kesarangin Gus Windu ring kita ulangun ring galas sani patah hingga punika ring sia nyantos solas wengi saking widangan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar Gus Windu ngelungsur mepamit. Baik itu menular kesaringin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Om Santih Santih Santih Om Sanga-Sanga Sing Adelawan.

0: Vibes Bali.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
2: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Kraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: 99,3 Fox Bali.

tekitte pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinakawa tuning kar pasir rangalabur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekitte maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

tarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Sesi Pribumi.
1: Om Swastiastu, baik itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali. Bahana budaya Indonesia sangga-sangga sing adalawan. Kecendung malah sarang titi yang semeton Fox. Gonggahani ngehreng sesi pribumi nyantas galah dasa samong. Stay tune.

0: Talk Bali, Bahana Budaya Indonesia.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu, aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, singa dalawan.
3: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.
4: Sesi Pribumi.

Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Semutan Fox ya, masih di sesi pribumi Semutan Fox. Rahajeng Semang pastinya niki untuk Semutan Fox ane wentan ing kawasan Kota Denpasar, Taler ing kota-kota sekitarnya. Nih, punapi gatren niki Semutan Fox ring rahine ne mangkin. Dumugi tata kena lan rahayu pastinya. Dan happy weekend ya, seperti biasa di hari Minggu ini 14 Juni 2026 ya, Gongi Ani menemani Semutan Fox di sesi pribumi sampai jam 10 pagi nanti. Sambil Semutan Fox beraktivitas kembali di pagi hari ini, ada yang mungkin lagi jadi pelari culture tiba-tiba di hari Minggu, setiap hari Minggu. Boleh nih Semutan Fox ya, biar enggak apa ya, biar gak sunyi-sunyi banget gitu kan. Boleh sambil lari, sambil dengerin lagu-lagu pilihan pastinya yang akan Gongi Ani putarkan di pagi hari ini. Jadi buat Semutan Fox yang mau request lagu ataupun kirim-kirim salam, boleh banget langsung aja bisa kirim ke WA ya Semutan Fox di 087-88-555-993. Sekali lagi 087-88-555-993, atau bisa juga via Facebook di Fox Radio Bali 99,3 FM. Langsung aja komen di postingan terbarunya, atau via DM di Instagram di @99,3 FM Fox Radio Bali.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Selamat malam Fox ya. Selamat malam Fox yang pagi ini mungkin hampir sama nih kayak lagu yang satu ini. Kisah romantis pagi-pagi gini enaknya bareng sama pasangan lari-lari ya kan. Jadi pelari culture di pagi hari ini. Atau mungkin ada yang lagi lebih suka ke pantai. Wah asik banget sih teman-teman Fox ya pagi ini. Apalagi tadi aman banget, gak ada hujan. Jadi udah keluar aja ya hari Minggu ya di pagi hari ini. Dan info lalu lintas ya semutan Fox di seputaran Kota Denpasar ini masih cukup lenggang. Tapi buat semutan Fox yang mau melintas di seputaran Jalan Waribang menuju ke Jalan Bypass ini ya, Simpang Sanur, Simpang Tohpati, semutan Fox di Jalan Bypass ada bagus Mantra ya. Ini bagus Ngurah Rai. Nah ini juga sama Tuan Fox. Sudah lumayan agak padat lalu lintasnya. Tapi ya gimana lagi ya kan, kalau memang udah mau ada rencana keluar, apalagi yang udah ada di jalan, udah ada dalam perjalanan, hati-hati ya sama Tuan Fox di jalan. Semoga selamat sampai di tempat tujuan. Untuk perakiraan cuaca di Provinsi Bali hari ini menurut BMKG, ini di seputaran Tabanan Jembrana cerah, kemudian Badung berawan, Gianyar Klungkung cerah, Bangli berawan, Karangasem hujan ringan, Buleleng cerah, dan Kota Denpasar berawan.

0: Vox Bali.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
2: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Sesi Pribumi.

Fox ya. Ini kemarin kita hujan, terus tiba-tiba panas lagi. Nah, ini udah dengerin aja langsung suaranya Gongga ini ya udah benge. Aduh, tapi enggak apa-apa ya benge-benge gini. Wah, Gongga ini udah selalu siap sedia minyak balur sanga-sangga semetan Fox. Nah, kalau Gongga ini sukanya pakai varian yang ultimate. Kalau semetan Fox gimana? Udah pernah cobain belum? Pakai minyak balur sanga-sangga. Sukanya yang mana? Semetan Fox yang klasik atau yang ultimate? Kalau semetan Fox mau cari produknya sanga-sanga ya, all product semetan Fox sekarang itu udah makin gampang banget untuk ngedapetinnya. Bisa langsung aja mampir ke outletnya sanga-sanga yang ada di The Keranjang Bali di lantai 1. Siapa tahu teman-teman lagi main ke sana ya kan, atau mungkin pas lagi lewat, nah mampir aja ke The Keranjang Bali. Selain itu, produk sanga-sanga juga udah tersedia di beberapa apotek favorit semeton Fox seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga Century. Jadi, sekarang udah gak ada alasan lagi ya semeton Fox. Gak perlu bingung lagi mau cari produknya sanga-sanga di mana, karena sekarang sudah ada di semua wilayah Indonesia. Pastinya, produk yang terjual di outlet ataupun apotek ini adalah sanga-sanga yang asli racikan Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, seng ada lawan.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox masih di sesi pribumi ya, Semeton Fox. Nah, ini buat Semeton Fox yang mungkin pagi ini paginya walaupun libur tapi tetap aja harus berkegiatan, harus ada aktivitasnya gitu ya. Semeton Fox, boleh nih supaya enggak melempem aja ya kan, enggak sunyi kehidupan ini. Boleh dong sambil dengerin lagu-lagu pilihan yang Ngongge Ani putarkan. Kemanapun Anda pergi, Semeton Fox, Fox Radio ini, Fox Radio Bali wajib banget sih buat nemenin seharian keseharian Anda. Atau Anda mungkin sedang lagi ada yang masih kerja ya, walaupun hari Minggu. Semangat buat pejuang cuan. Ada yang mungkin lagi ngopi santai aja di rumah, atau mungkin lagi scroll-scroll gak jelas baru bangun, weh, tapi pengennya denger lagu. Nah, langsung aja nih Semeton Fox bisa dengerin Fox Radio Bali streaming ya di www.foxradiobali.com. Satu klik aja vibesnya pasti langsung dapet. Jadi sekarang lagu, dengerin lagu itu udah praktis ya, gampang banget, dan pastinya siap nemenin aktivitas Anda seharian kapanpun dan dimanapun, Semeton Fox ya. Jadi buat Semeton Fox yang mau dengerin lagu-lagu favorit Anda, sekali lagi Semeton Fox gak harus deket kok sama radio, buat tetap deket sama Fox Radio Bali, iya, cukup buka www.foxradiobali.com.